0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kimmel als radosztiga humatella mencapainya.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Dan seperti biasa Rekan Jati, saya akan menemani Anda dalam Zona Sarapan Pagi dengan beragam informasi terkini yang telah kami siapkan. Dan juga mulai dari peristiwa nasional, perkembangan daerah hingga informasi yang penting yang tentunya perlu Anda ketahui sebelum memulai hari ini. Dan sebelum itu Rekan Jati, mari kita lihat terlebih dahulu kondisi cuaca, di mana berdasarkan perkiraan BMKG, Banda Aceh pagi ini berada dalam kondisi berawan dengan suhu sekitar 26 hingga 29 derajat Celcius. Meski demikian Rekan Jati, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada karena masih terdapat potensi hujan yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh, terutama saat cuaca mulai berubah pada siang hingga sore hari. Dan untuk Anda Rekan Jati yang hendak berangkat kerja ataupun mau melakukan perjalanan, pastikan berkendara dengan hati-hati dan tetap waspada apabila hembusan angin mulai menguat atau hujan turun secara tiba-tiba.

Dan selanjutnya rekan Jati, mari kita berpindah ke Langsa terlebih dahulu. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran atas belanja bahan bakar minyak atau BBM pada 3 satuan kerja perangkat kota atau SKPK Pemerintah Kota atau Pemko Langsa tahun anggaran 2025.

ditemukan sebesar 16.856.000 rupiah, di mana tumbuhan tersebut tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK yang tertanggal 26 Mei 2026. Dalam laporan tersebut, realisasi anggaran

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya masih dari Wakil Menteri Haji dan Umroh atau Menhaj RI, yaitu Daniel Anzar Simanjuntak, yang menyerahkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kepada 4 jemaah asal Kabupaten Pidijaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Keempatnya merupakan bagian dari 32 jemaah haji asal Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sebagian besar penerima bantuan merupakan jemaah yang terlilit hutang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu, di mana keterbatasan ekonomi akibat musibah membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Dan rekan Jati, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka, termasuk membantu menyelesaikan hutang yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Menurut Daniel, perhatian pemerintah terhadap jemaah haji yang berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan dari Allah meski sedang menghadapi cobaan. Dan rekan Jati, Daniel mengatakan saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Dan semangat itu menjadi perhatian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Daniel mengatakan Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan, agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci. Dan rekan Jati, program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan juga verifikasi. Di Provinsi Aceh, sebanyak 32 jemaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana. Di antaranya Kabupaten Pidijaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara. Dan penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai. Lebih dari itu, rekan Jati, negara terus berupaya hadir mendampingi jemaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemakmuran dalam ibadahnya.

Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh. BMKG juga memperingatkan potensi gelombang laut mencapai 4 meter di beberapa perairan Aceh hingga 3 Juli 2026 mendatang. Perkirawan cuaca BMKG SIM Banda Aceh yaitu Indah Sari mengatakan kondisi cuaca dipengaruhi oleh aktifnya gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby ekuatorial di Samudra Hindia Barat Sumatera. Selain itu fenomena Madden-Julian Oscillation atau MGO di mana daerah belokan angin, konvergensi, serta suhu muka laut yang hangat turut mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Dan juga rekan Jati, gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Sabang Banda Aceh dan Aceh Besar Melabuh. Dan Indah mengimbau masyarakat mewaspadai hujan yang berpotensi turun pada sore hingga malam hari.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di

0: 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya Rekan Jati datang dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Aceh yang memblokir dana sebesar 39,1 miliar rupiah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi program permajaan sawit rakyat atau PSR di Kabupaten Simelu. Dana tersebut berasal dari 5 rekening penerima manfaat yang kini telah diblokir oleh penyidik. Dan Rekan Jati Kombes Pol Wahyudi mengatakan kasus PSR di Simelu saat ini masih dilakukan penyelidikan dan perhitungan kerugian negara belum keluar, tetapi penyidik sudah memblokir dana sebesar 39,1 miliar rupiah dari rekening penerima manfaat. Dan Rekan Jati sebagai informasi, dana yang diblokir tersimpan pada 5 rekening penerima manfaat di Bank Syariah Indonesia, Cabang Graha Mandiri Jakarta, di mana total dana yang diblokir sebesar 39,1 miliar rupiah. Dan penyidikan masih berlangsung, di mana penyidik belum menetapkan tersangka dan masih menunggu hasil audit teknis serta perhitungan kerugian keuangan negara. Dan pemblokiran rekening dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan untuk mengamankan dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Aceh menemukan permasalahan terkait belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan pada Diskominfotik Nagan Raya tahun 2025 di mana tidak sesuai dengan ketentuan. Dan juga Rekan Jati, pada tahun 2025, Pemkat Nagan Raya menganggarkan belanja barang dan jasa, di mana dari anggaran dipergunakan 92,23%. Anggaran belanja tersebut diantaranya direalisasikan pada belanja jasa iklan atau reklame, film, dan juga pemotretan. Dan pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja yang dilaksanakan pada Diskominfotik DKPP dan juga Disbud Parpora dengan mereview dokumen pertanggungjawaban, izin dan juga kredibilitas media yang dibayarkan secara serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Dan Rekan Jati, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan kelebihan pembayaran belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan pada Diskominfotik dan serta kelebihan pembayaran atas belanja jasa atau iklan di mana untuk kepentingan internal perusahaan media pada Diskominfotik sebesar Rp12.600.000.

Dan selain itu rekan Jati disampaikan hasil penelusuran lebih lanjut atas 5 media lokal Nagan Raya, terdapat 3 media lokal yang mengunggah konten berita Parwira yang sama dengan jadwal tayang yang sama dengan berita yang diunggah dalam laman pemerintah Nagan Raya. Hasil wawancara dengan PPTK diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena konten berita yang dibuat oleh tim rilis berita Disco Monfotik memang disebarkan melalui grup WhatsApp wartawan yang berada di bawah naungan Disco Monfotik Kabupaten Nagan Raya dan diperbolehkan untuk disebar ulang oleh media online yang tergabung dalamnya. Dan lebih lanjut diketahui bahwa pembayaran media online mengacu pada ASB Kabupaten Nagan Raya, namun besarannya bervariasi karena dipengaruhi oleh nilai berdasarkan lokasi kantor atau home base media pemberitaan.

Dan BPK menyebutkan permasalahan ini mengakibatkan pemkap Nagan Raya berisiko tidak mendapatkan output dan outcome yang diharapkan atas sebaran informasi melalui media online serta tidak mendapatkan harga terbaik atas belanja jasa iklan, reklame film, dan juga pemotretan. Dan juga rekan Jati kelebihan pembayaran belanja jasa iklan reklame film dan pemotretan pada Diskominfotik sebesar 102 juta rupiah lebih. Dan BPK juga menyebutkan permasalahan ini disebabkan kepala SKPK terkait belum optimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan juga pelaporan belanja jasa iklan reklame dan pemotretan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan PPTK tidak mengawasi pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan belanja jasa iklan atau reklame dan juga pemotretan yang menjadi tanggung jawabnya.

0: Καρμιλά, στράτος 3,9.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jatim, masih di Zona Sarapan Pagi bersama saya Dwi untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan rekan Jati. Karena seperti yang kita tahu dari beberapa hari terakhir, cuaca di kota Banda Aceh disertai dengan angin kencang. Oleh sebab itu untuk Anda yang berencana untuk bepergian, diharapkan untuk selalu sedia jas hujan, payung, dan juga ketika merasa kondisi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, diharapkan untuk bisa berhenti sejenak di tempat yang aman, apalagi ketika angin sudah berhembus terlalu kencang. Dan informasi kita di pagi hari ini rekan Jati datang dari Makassar, di mana kelompok terbang atau kloter 43 embarkasi Makassar atau UPG 43 menjadi kloter pamungkas atau yang terakhir pulang dari Arab Saudi. Jemaah UPG 43 tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 22 waktu Arab Saudi. Kepulangan jemaah haji kloter terakhir di Bandara Madinah dilepas oleh Duta Besar Luar Biasa Perkuasa Penuh atau LBBP Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Dan disampaikan rekan Jati, seremonial pemulangan jemaah dilakukan di Paviliun Haji Bandara Madinah pada Selasa 30 Juni petang. Duta Besar Abdul Aziz mengatakan penerbangan terakhir tersebut menandai berakhirnya layanan haji 2026. Dan Abdul Aziz menyampaikan, diucapkan selamat atas penyelenggaraan haji tahun ini. Mudah-mudahan yang dilakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua, sekaligus menjadi tanda membaiknya proses pelayanan pada jemaah haji di masa mendatang. Dan Abdul Aziz rekan Jati di hadapan jemaah juga berpesan agar mereka menjaga kemabruran setibanya di tanah air. Pelepasan jemaah kloter terakhir ditandai secara simbolik dengan pengalungan syal, di mana Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir mengungkapkan dengan kembalinya jemaah UPG 43 ke tanah air, maka operasional haji dinyatakan telah ditutup. Dan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi, akan segera dipulangkan setelah kondisi mereka dinyatakan layak untuk terbang. Dan juga rekan Jati, setelah jemaah kloter terakhir dipulangkan, petugas haji Dakar Madinah, Dakar Bandara, dan tim Advance akan kembali ke tanah air secara bertahap, yakni pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026. Ada yang dipulangkan melalui Bandara Jeddah, namun sebagian besar dipulangkan melalui Bandara Madinah.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

layanan cyber vaksin.com, yaitu Alphonse Tanujaya mengungkapkan, masyarakat terbuai dengan iming-iming mendapatkan uang secara mudah di tengah kondisi terhimpit itu. Akibatnya mereka sulit keluar dari jeratan ketika menyadari dirinya sudah kecanduan. Dan biasanya impian untuk mendapatkan uang mudah tanpa kerja keras membuat masyarakat jadi saat Piala Dunia banyak pecandu bola yang memfavoritkan timnya. Dan hal ini banyak dimanfaatkan oleh bandar judi untuk membuka pasar taruhan. Dan rekan jati, keberadaan judi bola memang sulit dimusnahkan. Akan tetapi Komdigi terus berupaya melakukan patroli digital selama 24 jam setiap hari dan memutus aksesnya atau takedown. Pemantauan dilakukan untuk memantau situs-situs yang menyiarkan pertandingan secara ilegal. Dan tak hanya itu, Komdigi juga menelusuri aliran transaksi keuangan yang digunakan jaringan judi online. Dari hasil patroli, Komdigi kerap menemukan nomor rekening bank, akun dompet digital, hingga kode kris yang digunakan untuk transaksi perjudian. Data tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, agar rekening yang digunakan dapat segera diblokir. Dan Alexander juga menegaskan, rekan jati, pengawasan akan terus diperketat mengingat pelaku terus mencari berbagai cara untuk mempromosikan aktivitas perjudian secara digital.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman.

0: teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengawali hari ini bersama kami di Zona Sarapan Pagi. Dan tentunya semoga informasi yang telah kami sajikan dapat menjadi bekal untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan sebelum itu rekan Jati, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita ingat bersama. Euforia mendukung tim favorit di ajang Piala Dunia.

dari ruang dengar Anda, Rekan Jati. Dan semoga hari ini aktivitasnya bisa diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga hasil terbaik. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: הנה להצעת הסטיגר ומתנה, ג'אפי FM.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker

0: darah, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart of-

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang
2: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi menjelang siang rekan jati. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga hati yang tenang ya. Senang sekali saya Dwi bisa kembali menemani Anda di mana di luar sana cuaca masih didominasi hujan di sejumlah wilayah. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu berhati-hati karena jalanan bisa menjadi lebih licin. Dan jarak pandang pun terkadang berkurang ya. Sementara untuk Anda yang sedang berada di rumah, mungkin suara rintik hujan pagi ini justru membuat suasana terasa lebih teduh ya. Semoga secangkir teh atau kopi hangat bisa menjadi teman Anda yang tentunya bisa menemani aktivitas di hari ini. Dan menjelang siang seperti sekarang rekan jati, setiap keluarga tentu punya kesibukannya masing-masing ya. Mungkin ada yang sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga, ada yang bekerja dari rumah, ada yang sedang mengurus si kecil ya. Atau mungkin Anda sedang dalam perjalanan menyelesaikan pekerjaan sambil setia konsen di 103,6 Jati FM. Nah, di tengah kesibukan itu rekan jati, pernahkah Anda menyadari bahwa ada satu hal yang kita lakukan di dalam keluarga tanpa pernah benar-benar mempertanyakan alasannya? Kita melakukannya begitu saja karena merasa memang sudah seperti itu sejak dulu. Nah, kalimat ya emang udah seperti ini dari dulu mungkin sudah sangat akrab di telinga kita ya. Nah, di pagi menjelang siang ini rekan jati di Sketsa Keluarga, saya ingin mengajak Anda berbicara tentang sebuah hal yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu apakah semua tradisi keluarga harus dipertahankan? Tradisi memang menjadi bagian penting dalam sebuah keluarga, tapi apakah semua tradisi selalu membawa kebaikan? Atau jangan-jangan ada kebiasaan yang selama ini kita pertahankan, padahal tanpa sadar justru membuat hubungan keluarga menjadi kurang nyaman. Dan tentunya akan kita bahas lebih jauh hari ini rekan jati, hingga nanti usai ya di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kita dengarkan dulu satu nomor bagus dari Tulus Teh Hijau. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan Jati, satu nomor bagus dari Juicy Luisi, Gurun Hujan baru saja menemani Anda hari ini ya. Dan rekan Jati, kalau bisa nih kita mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, saat mendengar kata tradisi keluarga, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mungkin langsung teringat ya, makan bersama setiap malam atau setiap hari raya semua anggota keluarga harus pulang ke rumah orang tua. Bisa juga tradisi sederhana seperti kalau mengucapkan selamat ulang tahun harus memasak menu favorit setiap akhir pekan atau berkumpul sambil menikmati secangkir kopi di teras rumah. Yang mana yang menjadi tradisi keluarga Anda nih rekan Jati? Nah, menariknya rekan Jati, tradisi keluarga tidak selalu harus berupa acara besar ya. Justru banyak acara keluarga atau tradisi yang lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya menjadi bagian dari identitas sebuah keluarga. Dan menurut para peneliti keluarga rekan Jati, tradisi atau ritual keluarga memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya menciptakan kenangan indah, tetapi juga memberikan rasa aman, rasa memiliki, dan memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Anak-anak yang tumbuh dengan rutinitas keluarga yang positif juga cenderung memiliki perasaan bahwa mereka selalu punya tempat untuk pulang. Apa akan ada waktunya, apa sudah habis masanya. Rekan Jati, mungkin Anda bisa mengingat-ingat sejenak. Mungkin sampai hari ini Anda masih mengingat aroma masakan ibu setiap hari Minggu, atau suara ayah yang selalu mengajak salat berjamaah. Bahkan mungkin ada kebiasaan sederhana seperti duduk bersama di ruang tamu sambil bercerita tentang bagaimana hari itu berjalan. Yang membekas ternyata bukan karena acaranya mewah, tetapi karena ada rasa kebersamaan yang tercipta. Nah, itulah mengapa tradisi sebenarnya bukan soal apa yang dilakukan, melainkan makna yang dibangun di balik kebiasaan itu. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan hari ini. Nah, tradisi memang penting, tapi kehidupan keluarga juga terus berubah. Anak-anak tumbuh dewasa, mereka mulai kuliah, bekerja, bahkan membangun keluarga sendiri. Orang tua juga bertambah usia, kesibukan setiap anggota keluarga pun juga tidak sama seperti dulu. Dan pertanyaannya, apakah tradisi harus tetap dijalankan dengan cara yang sama, meskipun keadaan sudah berubah? Misalnya, dulu makan malam bersama bisa dilakukan setiap hari karena semua anggota keluarga pulang sebelum maghrib. Tetapi sekarang, ada yang bekerja dengan sistem shift, ada yang kuliah hingga malam, ada juga yang tinggal di kota yang berbeda. Kalau dipaksakan harus sama persis seperti dulu, bukankah muncul justru rasa bersalah atau bahkan konflik rekan Jati? Nah, mungkin disinilah kita perlu paham bahwa tradisi yang baik bukan tradisi yang kaku. Tradisi yang baik adalah tradisi yang mampu mengikuti perubahan tanpa kehilangan makna utamanya, yaitu kebersamaan. Nah, jadi rekan Jati, bukan berarti kita meninggalkan nilai-nilai keluarga, justru kita sedang mencari cara agar nilai itu tetap hidup meski zaman sudah berubah dan aktivitas sudah jauh berbeda. Nah, setelah jeda ini rekan Jati, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi, di mana ada beberapa tradisi yang ternyata memang layak dipertahankan karena mampu membuat keluarga semakin dekat. Tapi ada juga beberapa kebiasaan yang sering disebut sebagai tradisi, padahal tanpa kita sadari justru bisa melukai perasaan anggota keluarga.

0: berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor bagus dari Celine Dion, To Love You More, baru aja membawa kita ke 30 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ya rekan Jati, masih di zona sketsa keluarga hari ini dan masih membahas sebuah tradisi keluarga, di mana tadi kita sudah sepakat ya bahwa tradisi bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan berulang. Di balik setiap tradisi selalu ada nilai yang ingin diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kita bisa lihat keluarga-keluarga yang memiliki kebiasaan sederhana, misalnya makan bersama, di mana mungkin kelihatannya biasa saja, hanya duduk di meja makan sambil menikmati hidangan lalu berbincang sebentar. Tapi tahukah Anda rekan Jati, banyak yang menunjukkan bahwa makan bersama secara rutin dapat meningkatkan kualitas komunikasi dalam keluarga. Anak-anak yang terbiasa makan bersama orang tua juga cenderung lebih berani bercerita tentang kesehariannya, mulai dari hal yang menyenangkan hingga masalah yang sedang mereka hadapi. Nah artinya rekan Jati, yang membuat tradisi itu berharga bukan karena makan bersama adalah sesuatu yang istimewa. Yang istimewa adalah momen ketika semua orang benar-benar saling mendengarkan. Begitu juga dengan tradisi mudik atau berkumpul saat hari raya, di mana perjalanan mungkin melelahkan, rumah penuh sesak, bahkan dapur sibuk sejak pagi. Tapi di situ tersimpan cerita, ada tawa yang kembali terdengar, ada pelukan yang mungkin sudah lama dirindukan, dan ada kesempatan untuk mengingat bahwa sejauh apapun kita melangkah, keluarga tetap menjadi tempat untuk kembali. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan rekan Jati, tradisi tidak seharusnya diukur dari seberapa megah acaranya. Kadang justru tradisi yang paling sederhana adalah yang paling membekas. Misalnya seorang ayah yang selalu mengantar anaknya ke sekolah setiap Senin pagi, atau seorang ibu yang selalu menyempatkan diri menelpon anaknya setiap malam hanya untuk bertanya, hari ini gimana? Apakah ada masalah? Atau ada hal yang menyenangkan? Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini mungkin terasa biasa saat dijalani, tapi kelak bisa menjadi kenangan yang paling dirindukan. Karena itu rekan Jati, kalau hari ini keluarga Anda ya punya tradisi sederhana yang masih membuat semua orang merasa nyaman, tentu harus dijaga. Tidak perlu menunggu acara besar untuk menciptakan kedekatan. Bahkan secangkir teh yang dinikmati bersama sambil berbincang beberapa menit, ini juga bisa menjadi tradisi yang bermakna. Tetapi di balik semua keindahannya itu rekan Jati, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana jika sebuah tradisi tidak lagi menghadirkan kehangatan? Bagaimana jika yang tersisa justru rasa tertekan, rasa sungkan, atau bahkan konflik di antara anggota keluarga? Apakah tradisi seperti itu masih harus dipertahankan hanya karena kalimat, dari dulu emang udah begitu, mau diapain ya? Nah setelah jeda nanti kita akan membahas bagian ini ya, yang sering menjadi dilema di banyak keluarga. Kapan sih tradisi masih layak untuk dijaga? Dan kapan kita perlu berani mengevaluasi demi kebaikan bersama?

Ya, Rekan Jati masih membahas ya tentang tradisi keluarga yang masih berjalan sampai sekarang. Terkadang ada tradisi yang tanpa sadar Rekan Jati bisa menjadi beban. Nah, seperti yang kita bahas tadi, tradisi memang tujuannya untuk menghangatkan dan juga mendekatkan seluruh anggota keluarga. Tapi bagaimana kalau tradisi ini sudah menjadi beban yang ternyata tidak pernah kita sadari? Nah, kalau kita bicara jujur sejenak Rekan Jati, tidak semua tradisi keluarga selalu terasa hangat saat dijalani. Ada kalanya sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun justru mulai terasa berat, tetapi tetap dilakukan karena satu alasan sederhana. Ya, dari dulu emang udah begitu. Dari dulu memang harusnya gitu, gak boleh dilewatin. Nah, ada kalanya memang Rekan Jati, keluarga yang memiliki tradisi berkumpul besar setiap ada acara keluarga, entah itu ulang tahun, lebaran, atau acara tertentu. Nah, di satu sisi ini terlihat indah karena semua anggota keluarga bisa bertemu. Tapi di sisi lain, mungkin ada salah satu anggota yang sebenarnya sedang kelelahan, baru pulang kerja, atau punya kondisi tertentu, tetapi tetap merasa harus hadir agar tidak dianggap tidak peduli keluarga. Atau contoh lain yang sering terjadi tanpa kita sadari Rekan Jati, yaitu saat kumpul keluarga, ada obrolan yang awalnya ringan, seru, happy ya, tapi perlahan berubah menjadi ajang membandingkan. Seperti, anak, kamu udah kerja di mana? Udah punya jabatan apa? Udah punya rumah baru belum? Atau kapan nikahnya? Nah, hal-hal seperti ini mungkin dianggap biasa, bahkan lucu oleh sebagian orang. Tapi bagi sebagian lain yang bisa saat itu perasaannya sedang sensitif, ada hal-hal buruk yang terjadi, ini bisa menjadi tekanan yang tidak terlihat Rekan Jati. Dan disinilah letak hal yang sering kita lewatkan. Tidak semua orang mengalami tradisi dengan perasaan yang sama. Ada yang bagi satu orang terasa hangat, bisa jadi bagi orang lain terasa melelahkan. Apa yang bagi satu keluarga dianggap sebagai kebiasaan wajar, bisa saja bagi anggota keluarga tertentu menjadi sesuatu yang membuatnya memilih untuk diam dan merasa tidak nyaman. Nah, hal ini terjadi bukan karena tidak sayang keluarga ya Rekan Jati, bukan karena ingin menjauh, tapi karena manusia juga punya batas energi, batas emosi, dan situasi hidup yang berbeda-beda. Dan juga menurut para ahli hubungan keluarga Rekan Jati, kebiasaan yang terus dilakukan tanpa pernah dievaluasi bisa berubah makna. Awalnya menjadi simbol kedekatan, tetapi jika tidak disesuaikan dengan kondisi anggota keluarga, perlahan bisa berubah menjadi kewajiban sosial yang menekan. Dan Rekan Jati, ketika sebuah tradisi berubah menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, di situ banyak jarak emosional yang mulai terbentuk. Meskipun semua orang masih duduk di ruang yang sama ya. Padahal kalau kita kembali ke inti awalnya, tradisi ini lahir untuk menghubungkan, bukan untuk membebani. Nah, mungkin di titik ini ya, bila Anda sudah merasakan hal ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, pelan-pelan aja, apakah tradisi yang sedang kita jalani hari ini masih membuat keluarga merasa dekat, atau justru diam-diam membuat sebagian orang merasa tertekan? Karena seringkali Rekan Jati, perubahan dalam keluarga bukan terjadi karena kurangnya cinta, tapi karena tidak ada ruang untuk menyesuaikan cara kita untuk menunjukkan cinta itu sendiri.

0: Yeah.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Wijaya 80 baru saja menemani Anda ya. Dan masih membahas tentang tradisi keluarga, dimana kalau sampai titik ini mungkin kita mulai bertanya dalam hati. Terus gimana caranya kita tahu mana tradisi yang masih sehat dan mana yang sebenarnya sudah perlu disesuaikan. Karena memang rekan Jati, ini bukan hal yang mudah. Kita tidak sedang bicara tentang benar atau salah. Kita sedang bicara tentang perasaan manusia di dalam sebuah keluarga. Ada satu cara sederhana yang sering digunakan oleh para ahli hubungan keluarga untuk melihat apakah sebuah kebiasaan masih sehat atau tidak, yaitu dengan bertanya, setelah tradisi ini dijalankan, apakah keluarga merasa lebih dekat atau justru lebih lelah? Nah, pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya sering sangat jujur kan Jati. Kalau setelah sebuah tradisi dijalankan, semua orang merasa lebih hangat, lebih terhubung, bahkan punya cerita untuk dibawa pulang, berarti tradisi itu masih berjalan dengan baik. Tapi kalau yang muncul justru rasa terpaksa, rasa lelah, atau bahkan konflik yang berulang, itu tanda bahwa mungkin cara menjalankan tradisinya perlu kita tinjau ulang. Dan tentunya penting untuk kita ingat ya rekan Jati, yang perlu dievaluasi bukan cinta di dalam keluarga, tetapi cara kita mengekspresikan cinta tersebut. Karena cinta di dalam keluarga hampir tidak pernah hilang begitu saja. Yang sering berubah adalah bentuknya. Misalnya dulu sebuah keluarga bisa makan malam bersama setiap hari. Tapi sekarang karena kesibukan berbeda, mungkin tidak lagi bisa setiap hari. Bukan berarti kedekatan berkurang, bisa jadi sekarang kedekatan itu hadir dalam bentuk lain, seperti saling mengirim pesan, menelpon sebentar, atau menyempatkan waktu di akhir pekan.

Nah, atau tradisi berkumpul besar setiap acara keluarga rekan jati. Mungkin dulu semuanya bisa hadir tanpa masalah. Tapi sekarang dengan jarak pekerjaan dan juga kondisi masing-masing, kehadiran fisik tidak selalu memungkinkan. Di sini tentu rekan jati yang bisa disesuaikan ya. Bukan rasa hormatnya, tapi cara merayakan kebersamaan itu sendiri. Mungkin tidak semua harus hadir di satu ruangan yang sama. Bisa jadi rekan jati teknologi sederhana seperti video call justru menjadi jembatan baru agar tradisi tetap hidup tanpa memaksakan siapapun untuk hadir secara fisik, karena memang mereka memiliki kepentingan, mereka memiliki kesibukan yang mana tidak sama seperti dulu. Karena pada akhirnya rekan jati, tradisi yang sehat adalah tradisi yang memberikan ruang. Ruang untuk hadir, tapi juga ruang untuk memahami kondisi masing-masing. Ruang untuk tetap terhubung, tapi tidak mengorbankan kesehatan fisik maupun emosional anggota keluarga.

Dan di titik ini Renganjati, kita mulai melihat satu hal penting. Keluarga yang sehat bukan keluarga yang tidak pernah berubah, tetapi keluarga yang berani menyesuaikan diri tanpa kehilangan rasa saling menghormati. Nah, setelah ini kita akan bahas ya Renganjati, bahwa tradisi bukan tentang mempertahankan semuanya, tapi tentang menjaga makna kebersamaan agar tetap hidup dalam bentuk apapun.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati, masih di zona sketsa keluarga. Dan semoga sejauh ini ya, pembahasan kita bisa jadi bahan refleksi kecil di tengah aktivitas Anda hari ini. Apalagi kalau Anda sedang mendengarkan sambil berada di rumah ya. Mungkin ditemani suara hujan atau suasana siang yang mulai tenang, di mana rasanya topik ini memang pelan-pelan mengajak kita untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan kita di dalam keluarga selama ini. Nah, rekan Jati, membahas tentang tradisi keluarga yang memang harus disesuaikan ya. Dimana kalau sampai titik ini mungkin kita mulai terasa bahwa yang kita bicarakan bukan lagi soal mempertahankan atau meninggalkan tradisi, tetapi lebih ke satu hal yang lebih dalam, bagaimana keluarga tetap bisa saling terhubung di tengah perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada satu hal yang sering luput kita sadari, rekan Jati. Tidak semua tradisi harus diwariskan dalam bentuk yang sama seperti dulu. Nah, justru dalam banyak keluarga yang sehat, tradisi itu ikut tumbuh dan juga berubah mengikuti kehidupan anggotanya. Mungkin kita bisa coba bayangkan terlebih dahulu ya. Dulu mungkin tradisi keluarga hanya sebatas berkumpul di rumah orang tua setiap akhir pekan. Semua datang, duduk, makan bersama, lalu pulang. Tapi sekarang kondisi sudah berbeda. Ada yang bekerja di luar kota, ada yang kuliahnya jauh, dan ada yang sudah membangun keluarganya sendiri. Nah, kalau tradisi tetap dipaksakan harus sama persis seperti dulu, mungkin yang muncul bisa jadi bukan lagi kebersamaan, tapi rasa bersalah. Ada yang merasa tidak enak karena tidak bisa datang, ada juga yang merasa kecewa karena harapan tidak terpenuhi. Padahal tujuan awalnya bukan itu ya rekan Jati. Tujuan awalnya adalah agar kita bisa saling tetap terhubung ya. Tapi disinilah kita mulai memahami bahwa tradisi itu sebenarnya fleksibel. Ia bukan aturan yang kaku, tapi jembatan yang bisa disesuaikan bentuknya. Dan menariknya, banyak keluarga yang tanpa sadar sudah mulai menciptakan tradisi baru yang lebih sesuai dengan zaman mereka. Nah, misalnya rekan Jati, sekarang ada keluarga yang punya kebiasaan membuat grup chat khusus keluarga. Bukan hanya untuk informasi penting, tapi juga untuk saling berbagi kabar kecil sehari-hari. Ada yang menetapkan satu malam dalam seminggu sebagai waktu telepon keluarga, meskipun hanya 10-15 menit. Ada juga yang mengganti tradisi kumpul besar dengan pertemuan bergiliran atau bahkan video call saat hari-hari tertentu. Nah, hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, bahkan bisa jadi tidak terasa seperti tradisi dalam arti klasik. Tapi justru di situ kekuatannya ya, karena tradisi yang bertahan bukan selalu yang paling tua, tetapi yang paling bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia yang menjalaninya. Dan satu hal yang penting untuk kita ingat ya, menciptakan tradisi baru bukan berarti melupakan yang lama. Ini justru cara lain untuk menjaga nilai yang sama, hanya dengan bentuk yang berbeda. Seperti kebersamaan yang dulu hadir lewat meja makan rekan Jati, kini mungkin hadir lewat percakapan singkat di sela kesibukan, atau kasih sayang yang dulu terlihat dari pertemuan rutin, kini muncul lewat perhatian kecil yang konsisten, meski jarak memisahkan. Jadi mungkin ya, pertanyaannya bukan lagi tradisi ini harus dipertahankan atau tidak, tapi lebih ke bagaimana ya caranya agar nilai di dalam tradisi ini tetap hidup meskipun bentuknya sudah berubah. Karena pada akhirnya keluarga tidak diukur dari seberapa sering mereka berkumpul dalam satu ruangan, tapi dari seberapa kuat mereka tetap saling merasa terhubung dimanapun mereka berada.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sketsa keluarga dan masih membahas tentang tradisi keluarga yang mulai terasa tidak relevan di kehidupan yang sekarang ya. Nah, kita bisa masuk ke bagian yang lebih praktis, dimana kalau tadi kita banyak berbicara tentang makna dan juga perubahan tradisi, sekarang kita bisa coba pelan-pelan melihat bagaimana caranya kita bisa menyikapi hal ini di kehidupan sehari-hari tanpa harus menimbulkan salah paham di dalam keluarga. Dan mungkin kita bisa mulai dari yang sederhana dulu ya, dimana kita bisa mencoba untuk membedakan antara tradisi dan juga kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Kok mirip? Ya, kedengarannya mirip tapi sebenarnya berbeda kan Jati. Tradisi biasanya punya makna, ada nilai yang ingin dijaga seperti kebersamaan, rasa hormat, atau saling terhubung. Sementara kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan seringkali hanya dilakukan karena sudah lama berjalan tanpa kita benar-benar tahu apakah itu masih memberi dampak baik atau tidak. Nah, di sini kita bisa mulai dengan bertanya pelan-pelan pada diri sendiri atau bahkan dalam percakapan keluarga dengan cara yang lembut. Kalau kebiasaan ini kita lakukan, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah yang muncul rasa hangat, rasa senang, atau justru rasa lelah yang diam-diam kita simpan? Karena seringkali rekan Jati, jawaban paling jujur bukan keluar dari kata-kata, tapi dari perasaan setelahnya. Nah, kalau kita jujur, banyak keluarga sebenarnya tidak bermasalah dengan tradisinya. Yang sering menjadi tantangan adalah ketika tradisi itu tidak lagi cocok dengan kondisi saat ini, tapi tetap dijalankan seolah-olah ini tidak boleh diubah sedikit pun. Padahal rekan Jati, perubahan kecil bukan berarti menghilangkan nilai. Justru bisa jadi cara untuk menjaga agar nilai itu tetap hidup. Misalnya, jika dulu tradisi makan bersama harus selalu lengkap setiap hari, tapi sekarang tidak memungkinkan. Mungkin bisa diganti dengan versi yang lebih realistis. Tidak harus setiap hari, tapi mungkin cukup di akhir pekan, atau bahkan hanya satu hari tertentu yang benar-benar disepakati bersama. Yang penting rekan Jati tentu bukan frekuensinya, tapi kualitas kebersamaannya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk tradisi keluarga lainnya. Karena kita tidak selalu harus mempertahankan bentuknya, tapi kita perlu memastikan bahwa maknanya tidak hilang.

Karena pada akhirnya ya rekan Jati, keluarga yang sehat bukan keluarga yang paling banyak menjalankan tradisi, tetapi keluarga yang paling memahami kenapa mereka menjalankan tradisi itu sejak awal.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, satu nomor bagus dari Shalom 7 baru aja kita dengarkan ya. Lagu ini tuh kayak main hujan, awalnya seru, tapi di akhir kita malah berakhir sakit. Ya rekan Jati, sebuah nomor bagus yang kalau kita dengarkan sambil membayangkan rintik hujan di luar sana ya. Dimana mungkin seperti yang kadang terjadi di kehidupan kita, termasuk di dalam keluarga. Ada hal-hal yang awalnya terasa biasa saja, kebiasaan yang sudah lama dijalani, tradisi yang diwariskan dari dulu, yang kita ikuti tanpa sadar. Tidak semua hal selalu terasa sama untuk semua orang. Ada yang tetap hangat, ada yang mulai terasa berat, dan ada yang diam-diam membuat seseorang hanya bertahan, bukan benar-benar menikmati. Nah, hari ini kita juga sudah berbicara tentang satu hal sederhana tapi penting, bahwa tidak semua tradisi keluarga harus dipertahankan dalam bentuk yang sama. Karena yang paling penting bukan seberapa lama sebuah tradisi berjalan, tapi apakah di dalamnya masih ada rasa saling menguatkan, masih ada ruang untuk memahami satu sama lain, masih ada kehangatan yang membuat rumah tetap terasa seperti pulang, bukan sekedar tempat singgah. Lupakanlah saja diriku. Nah, mungkin kita tidak selalu bisa menjalankan semua tradisi seperti dulu. Mungkin ada yang harus disesuaikan, ada yang harus berubah bentuk, tapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah maknanya. Kebersamaan untuk saling menghargai dan rasa tetap saling terhubung sebagai keluarga. Dan kalau hari ini ada yang sedang memikirkan kembali tradisi keluarga Anda, tidak apa-apa rekan Jati, tidak perlu buru-buru mengubah semuanya, karena terkadang yang kita butuhkan hanya percakapan kecil, pelan-pelan dari hati ke hati, agar semua orang merasa didengarkan. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini rekan Jati di Zona Sketsa Keluarga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga moodnya agar selalu happy kemanapun Anda berada. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia. Dan rekan Jati kembali lagi di sini bersama Savana hari ini Rabu edisi 1 Juli 2026 di Sona Rehat Siang menemani Anda tentunya dengan aneka informasi seputaran gaya hidup sehari-hari dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya. Lalu juga rekan Jati, buat rekan Jati yang mau bergabung di sini, seperti biasa Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-681036 atau di 0651-41036 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Iya, Rekan Jati, baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya, Yopi featuring Tulus featuring Glenn, Aduh Rayu. Dan tak terasa Rekan Jati, kita sudah memasuki awal bulan lagi. Dimana Rekan Jati mungkin biasanya nih di awal bulan identik pastinya dengan semangat baru dan juga bahkan target-target baru. Bahkan nih Rekan Jati, mungkin ada yang baru saja menerima gaji atau mulai menyusun rencana untuk beberapa minggu ke depan. Tapi nih Rekan Jati, sering sekali memang dalam kehidupan kita sehari-hari penuh dengan pertanyaan, bagaimana cara supaya semangat itu tidak cuma bertahan di awal bulan saja, tetapi tetap menyala sampai akhir bulan.

Nah, jadi Rekan Jati di siang ini, Savana mau mengajak Rekan Jati untuk ngobrol santai tentang tips seputaran menemukan semangat di awal bulan biar tidak kendur di pertengahan. Siapa tahu nih Rekan Jati ada inspirasi yang buat hari-hari kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih semangat, mungkin lebih optimis lagi Rekan Jati. Dan tentu saja tetap bahagia menjalani setiap prosesnya.

Dan juga buat rekan Jati mungkin yang mau bergabung di sini bersama Savana sharing-sharing nih tips-tips seputaran menjaga semangat tetap di awal bulan, dan bukan cuma bertahan di awal bulan tapi tetap konsisten hingga akhir bulan dan bertemu dengan awal bulan lagi. Jadi rekan Jati, kalau tips dari pertama dari Savana yang pertama adalah selalu mengingat apa yang menjadi tujuan kita. Di mana rekan Jati mungkin rasa lelah, rasa letih, rasa lesu selalu menghampiri kita. Hal tersebut memang bisa mempengaruhi kinerja dalam produktivitas kita sehari-hari nih rekan Jati. Tetapi rekan Jati ada hal yang memang sangat-sangat perlu sekali kita perhatikan, kita pertimbangkan, di mana rekan Jati kita harus tetap bersemangat dan harus fokus dalam bekerja sehingga kita bisa menyelesaikan tanggung jawab yang rasanya mungkin rekan Jati berat atau mungkin malas. Tapi di saat seperti ini ada baiknya kita mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita dalam menjalani hari atau mungkin bekerja. Dan juga rekan Jati, setiap orang yang menjalani harinya atau menjalani kegiatan sehari-hari rekan Jati dalam hidupnya bekerja juga salah satunya rekan Jati, di mana pasti memiliki tujuan. Tujuannya juga pasti bermacam-macam nih rekan Jati. Ada yang ingin mencari pengalaman, ada yang ingin mendapatkan penghasilan, dan juga ada yang mungkin ingin menambah relasi atau sebagainya. Jadi rekan Jati perlu diingatkan lagi nih ketika awal bulan kepada diri kita tentunya, bahwa yakinlah diri sendiri pasti mampu dan juga bisa, karena mengingat tujuan awal kenapa memulainya. Dan juga rekan Jati, buat Anda yang mau bergabung di sini, Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga ada satu nomor bagus rekan Jati darinya Maher Jane, One Day, spesial untuk kita di siang ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Tohpati featuring Nadib Basalamah, Semusim. Dan juga Rekan Jati, kita telah mendengarkan juga tadi azan maghrib dan sudah memasuki waktu ba'da zuhur di kota Banda Aceh dan sekitar, yang memang Rekan Jati punya suasana yang berbeda. Jalanan mulai kembali ramai, ada yang melanjutkan pekerjaan, ada yang baru selesai makan siang, ada juga yang sedang menikmati waktu istirahat sambil mendengarkan radio dan juga konsen di sini tentunya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Rimu lagi.
0: Semoga Rekan Jati segala kegiatan kita, segala amal ibadah kita semuanya berkah dan juga segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rekan Jati masih ngomongin tentang suasana Kota Banda Aceh. Selain tenang Rekan Jati, belakangan ini suasana cuaca di Kota Banda Aceh juga cukup menarik. Pagi bisa jadi hujan, siang bisa jadi cerah, atau bahkan mendung Rekan Jati. Lalu hujan sebentar, dan setelah itu kadang angin juga berhembus sejuk ketika sore hari. Jadi Rekan Jati, buat Rekan Jati yang sedang beraktivitas di luar atau banyak sekali kegiatan di luar ruangan, pastikan untuk jangan lupa siapkan payung atau jas hujan. Atau juga Rekan Jati, memang seperti yang kita rasakan, cuaca memang sulit untuk ditebak. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Dan Rekan Jati, mumpung masih awal bulan, siang ini sapana masih dengan tema kita di awal tadi, di mana Rekan Jati tips menemukan semangat di awal bulan biar tidak kendur di pertengahan. Dan juga karena seringkali semangat akan membara di tanggal-tanggal pertama Rekan Jati, tapi rasanya agak mulai menurun nih ketika rutinitas kembali berjalan. Jadi di sini Sapana mau mengajak Rekan Jati untuk setidaknya menetralisir rasa semangat yang kendur itu Rekan Jati, dimana agar tetap konsisten dan tetap happy walaupun hari berjalan dengan ya tidak sesuai dengan prediksi kita. Dan tentunya Sapana tunggukan atensi Anda di sini Rekan Jati, baik di via radio, via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi Rekan Jati, sebelum Sapana bahas selanjutnya tips-tips menemukan semangat agar tidak kendur nih Rekan Jati, Sapana bakalan puterin dulu satu beberapa nomor bagus dan ada satu nomor bagus darinya Glenn Fredly, Kasih Putih, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Gea Indrawari, Rasa Cinta Ini. Dan juga Rekan Jati baru saja di via WhatsApp ada yang bergabung nih. Ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit Jakarta Timur. Yang katanya di siang ini Rekan Jati mau request satu nomor bagus darinya Taylor Isn't Sleep, Cruel Summer, dan juga dari Katy Perry Roar. Dan juga Rekan Jati, terima kasih kami ucapkan untuk William yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Lalu buat Rekan Jati yang mau bergabung di sini ya, masih sapanya tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 08111682106 atau di 0651410 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang tips menemukan semangat di awal bulan dan tetap konsisten nih Rekan Jati walaupun kegiatan sudah berlanjut. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah sempat bahas tentang selalu mengingat apa yang menjadi tujuan kita. Dan selanjutnya Rekan Jati adalah untuk selalu menjaga pikiran agar selalu positif dan pandailah bersyukur. Kegiatan dan pekerjaan yang sama setiap harinya memang terkadang membuat kita merasa bosan untuk melakukannya. Ini juga Rekan Jati menjadi salah satu faktor yang membuat semangat kita mulai mengendur di pertengahan bulan. Nah, jadi Rekan Jati untuk menetralisir dan mengatasinya adalah cobalah untuk menjaga pikiran agar selalu positif sejak awal bulan. Dan seterusnya juga Rekan Jati berpikirlah positif agar kekuatan dari dalam diri kita kembali muncul.

0: Memiliki pikiran yang selalu positif rekan jati dapat menjaga motivasi dalam diri kita sendiri sehingga semangat kita pun akan tetap bertahan. Bahkan dapat terus meningkat hingga akhir bulan tiba rekan jati. Dan salah satunya juga rekan jati, cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga pikiran tetap positif adalah dengan pandai-pandai bersyukur. Pikirkan saja rekan jati hal-hal yang membahagiakan kita dan syukurilah hal-hal tersebut. Dan langsung saja rekan jati kita angkat penelpon kita hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Widih, rekan jati ada Radit nih dari Pidijaya yang sudah lama tidak ngobrol kita ya Bang Radit.
1: Iya, saya itu juga karena udah lama gak ngobrol sama Mata Panah.
0: Widih, gimana kabarnya Bang Radit hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Panah sendiri baik juga. Alhamdulillah, Sapana baik juga Bang Radit. Cuaca di Pidijaya gimana Bang Radit?
1: Ini lagi angin-angin.
0: Sama juga kayak di sini Bang Radit, berarti di sini juga angin-angin, baru tadi sempat hujan juga. Memang kayak gitu Bang Radit, mungkin lagi.
1: Apalagi kayak kami ini dekat-dekat laut kan, seperti itulah.
0: Iya Bang Radit, betul. Jadi hari ini Bang Radit Sapana ngebahas tentang awal bulan nih. Kalau Bang Radit kira-kira ada yang beda tidak awal bulan atau hari-hari biasa gitu?
1: Ya pasti ya, kalau misalnya orang yang ada gajian pasti beda lah. Ya, contohnya kayak kalau keluarga saya kayak abang saya kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya awal bulan ya, ya seperti kalau kata-kata Bu bilang dompetnya tebal.
0: Kalau Bu Ju biasanya, kalau Bu Ju biasanya bukan dompet Bang Radit, berangkas.
1: Berangkas, ya.

0: bisnis tuh beli kebutuhan rumah ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Jadi kalau misalnya anaknya udah gede, udah sekolah, ya lebih banyak lagi pengeluarannya.
1: Iya.
0: Raya lepas misalnya, wah, udah ini kaya raya ini. Padahal kalau kita lihat, apa kita sebenarnya? Karena mereka juga, walaupun mereka gajian,
1: iya,
0: tapi banyak gajian, banyak pengeluaran.
1: Iya, betul. Betul, Bang Radit.
0: Ya.
1: Jadi tergantung bagaimana mengelola keuangannya ya, Bang Radit.
0: Ah, apalagi kadang-kadang ada orang yang boros kecil. Ya. Cuma kalau nggak bisa, nggak udah punya anak, nggak bisa lagi kita kayak dulu.
1: Iya, betul.
0: Makanya, kecuali saya bukan orang pengaji ya, atau bukan orang yang pengaji ya. Bukan orang gaji, bukan orang yang setiap bulan ambil gaji, adalah kita bukan orang kantor kan?
1: Iya, oke, Bang Radit. Berarti ya,
0: tapi kalau,
1: perasaan...
0: Kalau keluarga saya kan, keluarga saya memang ada juga yang seperti itu, alhamdulillah kan?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, seperti itulah kalau awal, akhir bulan.
1: Iya, betul Bang Radit. Berarti sensasi awal bulan atau hari biasa itu tergantung bagaimana kita menyikapi ya Bang Radit.
0: Iya. Oh, kalau hari biasa saya kalau apalagi kalau udah tanggal tua, jadi kadang mereka tuh yang punya gajian tuh pusing kepala juga dikira. Ya, nyokibano peng sabayu utama berusaha nyokibano, itulah.
1: Iya.
0: Bagaimana kita itu anak bayar sekolah lagi, apalagi yang udah anak udah sekolah.
1: Iya, betul. Oke deh, Bang Radi. Terima kasih sharingnya. Jadi di siang ini mau dengerin lagu apa nih, Bang Radi?
0: Lagunya darinya siapa aja ya?
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Maudie Ayunda apa ya, Maudie?
1: Dari Maudie Ayunda, Kejar Mimpi.
0: Ya.
1: Maudie Ayunda, sebentar ya Bang Radit. Ayunda. Dari Maudie Ayunda ada Ajari Aku Cinta. Aku teman aku atau temanmu, aku percaya aku sedang mencintai, alasan untuk bahagia, arloji,
0: alasan ini apa?
1: Alasan untuk bahagia.
0: Alasan untuk bahagia, karena setiap orang yang mencari sesuatu yang kebaikan kan untuk bahagia.
1: Oke, siap Bang Radit. Salam-salamnya buat siapa nih?
0: Salam-salamnya buat Savana ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, buatnya si Habib dulu.
1: Iya.
0: Buat semua-semua aja ya.
1: Oke, siap Bang Radit. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rekan Jati, baru saja ada Bang Radit dari PD Jaya. Terima kasih untuk Bang Radit yang udah sharing-sharing di sini dan berbagi cerita tentang bagaimana sih tips menemukan semangat di awal bulan. Berarti kalau dari Bang Radit, bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara memanajemen dengan baik. Terima kasih untuk Bang Radit yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan juga Rekan Jati, Sapan akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus dan juga special request dari Rekan Jati. Ada Cruel Summer dari Taylor Swift yang merupakan special request dari William Henryson Susanto. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Iya, rekan jati, ada satu nomor bagus dari Nyamudi Ayunda, Alasan Untuk Bahagia, yang merupakan special request dari Bang Radit di PD Jaya. Dan juga rekan jati, buat Anda yang mau bergabung di sini bersama Savana sharing-sharing tentang tips menemukan semangat di awal bulan dan tetap tidak kendur ketika menjalani hari-hari lagi. Tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan selanjutnya rekan Jati, tips dari Savana adalah jangan menjadikan pekerjaan sebagai sebuah beban. Dimana nih rekan Jati, untuk menemukan semangat bekerja di awal bulan, kita tentunya harus bisa belajar mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Apapun itu, apapun jenis profesinya, berusahalah untuk mencintainya.

Memang rekan Jati kadang nih banyak tugas dan juga beban tanggung jawab dalam pekerjaan membuat kita menjadi kurang mencintai pekerjaan tersebut. Tapi rekan Jati, mumpung masih awal bulan, cobalah untuk belajar lagi lebih mencintainya. Karena rekan Jati, ketika kita berhasil mencintai pekerjaan kita dan apapun yang kita lakukan, maka saat memasuki pertengahan bulan atau hingga menjelang akhir bulan, semangat kita tidak akan pernah padam dengan begitu saja. Dan juga tanggung jawab besar dan banyaknya pekerjaan juga bukan lagi menjadi faktor yang membebani. Mencintai pekerjaan yang dijalani akan membuat kita mampu melakukan dengan hati yang senang dan pastinya akan menghasilkan sesuatu yang terbaik juga pastinya.

Dan rekan Jati, Sopan akan kembali lagi dengan tips-tips selanjutnya, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda rekan Jati, jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Band.

0: Fadil. Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bunggaan Kamu.
1: Kabarku baik saja, kau tampak bahagia meski senyum.
0: Dan juga Rekan Jati di siang ini baru saja ada yang bergabung di via WhatsApp. Ada Kak Upik dari Bitai yang katanya mau request nomor bagus darinya Karisma Cinta dari Bruri.
2: Apa kabarmu, kabarku baik saja, berusaha untuk selalu.
0: Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang tips-tips seputaran meningkatkan rasa semangat dan juga menetralisir rasa menyerah ketika pertengahan bulan atau akhir bulan, Rekan Jati.
1: Jangan berpikir tuh kembali.
0: Kalau tadi Rekan Jati kita sudah ngebahas tentang mengingat kembali tujuan, lalu juga selalu bersyukur, selalu berpikiran positif, dan tentunya yang paling penting adalah mencintai apa yang kita lakukan. Selanjutnya Rekan Jati adalah untuk menghilangkan semua rasa keraguan dan juga ketakutan saat kita menjalani atau memulai kembali.
1: Apa kabarmu?
2: Kabarku baik saja.
1: Kau tampak baik.
0: Yang dimana memang Rekan Jati kalau rasa takut dan rasa sangat-sangat malas untuk memulai kembali adalah perasaan yang normal, Rekan Jati. Dimana mungkin ada beberapa tuntutan atau juga hal-hal yang membuat kita trauma nih, Rekan Jati. Sehingga ketika memulai kembali kita merasa agak takut, agak canggung atau agak ragu nih Rekan Jati. Dan apalagi di awal bulan seperti ini Rekan Jati, semangat kerja juga mungkin ada beberapa yang belum muncul lagi, atau hal tersebut bisa saja terjadi karena kita masih merasa takut tadi Rekan Jati, dan juga ragu akibat hal-hal yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi Rekan Jati, cara paling efektif adalah tumbuhkan kembali motivasi untuk memulainya dengan lebih baik lagi. Jika sebelumnya masih mengalami kegagalan, maka berusahalah untuk bangkit dan tidak berputus asa. Dan percayalah Rekan Jati bahwa peluang dan kesempatan itu masih ada jika kita mau berusaha dan memberanikan diri untuk melawan rasa takut tersebut serta rasa ragu yang masih saja menghampiri kita. Jadi Rekan Jati, ada motivasi paling besar yang mampu meningkatkan semangat berasal dari diri kita. Dan juga tips-tips tadi Rekan Jati semoga bisa mendukung kita kembali dalam menemukan rasa semangat. Jika kita juga rutin dan bersungguh-sungguh melakukannya Rekan Jati, maka semangat dalam diri kita akan mampu bertahan dan selalu muncul di setiap harinya. Dan itu tadi dia Rekan Jati, informasi terakhir sekaligus tips terakhir hari ini edisi 1 Juli 2026. Dan tak terasa Rekan Jati sudah saatnya saya Safana izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda Rekan Jati yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil dan juga streaming tentunya. Dan juga Rekan Jati terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bergabung di sini bersama Safana sharing-sharing dan juga request-request nomor bagus. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Safana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah merempak kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uro iya uro puronyo Rabu ya, tanggal 1 Juli 2026 ya. Selamat datang Juli ya. Oke, puh habarnya semoga ban mandum dalam keadaan sehat, yang dengan dalam masa penyembuhan semangat ya, tetap tersenyum. Lagi biasa, lagi kaim sampo poh 6, poh limang ya, sampo poh limang. Luntuan pengen rekan Yati di pat manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa sambil lantar dengan lagu Aceh na pembahasan. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinyo. Coba datang sebuah lagu dari Kamal.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Iya, certul he komanam jati FM Daruf Banda Aceh riwang tema di zona pocakra uro Rabu tanggal 1 Juli 2026. Kiban uronyo haba uronyo kiban ya. Alhamdulillah sehat madum kan. Iya uronyo takelan sahabat topik rekan jati terkait dengan pekun lagu pembuka beno tentangnya tentang perkawinan ya. Jadi takalan sebuah topik na pergeseran dalam adat budaya Aceh ya di acara pernikahannya perkawinan. Oke, rekan nanti budaya ya budaya sambil berkembang mengikuti zaman ya. Nah, tradisi yang tetap bertahan, nah tradisi yang tetap tetap tinggal, tetap bertahan. Nah, citra tradisi yang perlahan-lahan berubah karena pengaruh media sosial atau pengaruh tren atau pengaruh gaya hidup modern ya. Salah saboh yang kaim jid ke perbincangan nah ke fenomena foto priwet. Ya foto prewedding ya. Muncul pertanyaan bekeh sebetiji prewednya nakeh bagian dari adat Aceh atau mungkin justru budaya baru yang kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah ya. Jadi coturo jelang supportnya tak kalen ya tak bekeh tak pegah-pegah pergeseran budaya dalam adat Aceh pekeh priwetnya nah dalam tradisi Aceh itu akan tekalan dari sisi budaya, sejarah dan kiban masyarakat Aceh menyikapi perubahan zaman tanpa melupakan pekena jati diri ya tusodro turidro ya dan kiban nilai-nilai yang diwariskan oleh para indatu penyoroje ya. Tetap ditino karena pemasarnya mungkin kon untuk menghakimi kan. Kon untuk menghakimi somanteng tapi untuk taturi uke budaya Aceh dan tak mufum kiban tradisi berubah ya seiring wate. Jadi tetap konsen tino bah. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0819 82 10 6. Kiban nyomian kalian foto priwet. Ya. Oke, yang kena gabung okeynya karena penelpon coba tabutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Nek Din.
1: Abang Zeta ya.
0: Iban Ronyoina Nek Din.
1: Itu balik ini rupiah.
0: Oh. Oh, jen mana bunga ho Nek Din ah.
1: Ini sebagai lebat sih lagi
0: nggak apa. Lebat ah. Iya, apa berdua piyuh Nek Din?
1: Oh, apa dulu piyuh do daerah atau tiblah lah.
0: Poh tiblah ah.
1: Tuan ayah.
0: Ya lagi ada berapa nokan Edin?
1: Waktu periwetnya.
0: Kiban yang nek tanggapan Edin.
1: Ada apa ni? Yang saya ada pernah kedo.
0: Pernah kedo.
1: Ini dah tarik. Kamu mumpet tu pihana.
0: Jadi kiban lebih ikut kiban Edin. Kan bekuh foto leh nikah ha nya kan lebih cocok sangat ah ya ya ya mia leh mia foto leh nikah kan priwet dikeun tapi post pay kan post wedding iya ya.
1: Jadi
0: saya
1: maunya belum menjahkan karena yang
0: iya
1: tapi pada ini yang ada waktu hari ini sekarang dia
0: iya
1: semoga ada buahan masalahnya itu memang luas besar ya masalahnya.
0: Sabak kerja kamu yang mau duri juga betul tu asli no asli. Ah, mat
1: jarau
0: tu kuma lima
1: cuman nabi lagu gabok lagu pembukaan
0: pelagu Nadin
1: ya mungkin betul berpuluh puluh sampai lagi satu nabi lagu payung hitam
0: payung hitam payung hitam nah dua versinya payung hitam
1: ya dari Yusuf
0: Yusbi Yusuf, ah? Iya. Get, Nadin?
1: Masalah selalu menyeleng masalah ruang. Masalah analisis dan lain-lain. Yang namanya kali saya keramah bekerja. Semoga bukannya umum di bumbah dan ini.
0: Amin.
1: Keramah di mana semua akan berdoakan.
0: Amin.
1: Oleh banyak orang, saya sudah jadi Bang Ikan, ada Adilia, dan mandu-mandu masih sudah.
0: Oke.
1: Malahnya ke Bang Rusli, yang itu di Turin, di Sultan yang ada di Senayong, Pak Amri yang ada di Kedah Malaysia, olehnya Ayah Habib. Ilun Ayah Habib, ini nama nanti. Lu Ayah Habib, yang temen timu. Ini buah mau payung garam, sebenarnya hanam cepat.
0: Iya.
1: Payung garam biasalah hujung belum dirinya sang daerah Ajun. Jangan tidak temen, biasalah hujung dirinya menang. Yang saya hati.
0: Lam temen timu.
1: Ya. Tu nak balik kadang reng-reng, kita lagi di sini. Selainnya long ke Mawardi, Bang Pariser, dengar-dengar na ayah Mae itu tadi anak, ayah kita, yang dari ujung mana atau mana, Kesal, Amir Mahmud, yang Radik yang ada di Giga,
0: ya. Iya.
1: Bandung-bandung.
0: Get.
1: Anak-anak depannya lebih enak.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nek Din di Lam Temen Timu. Ya. Ayah Bid, Lam Temen Timu. Ya, Bid, bro. Yang kena gabung silakan. Okey, langsung Yabid gesambut leh Yabid. Assalamualaikum Yabid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah Yabid.

0: Tak dukung mungkin ya.
1: Iya dukung. Oh mungkin nak undangan ya ya Bid ya.
0: Open house
1: Open
0: hotel
1: house,
0: kayaknya.
1: open house. Oh iya iya. Tiga
0: Ya,
1: tiga
0: bisa.
1: kap tiga kap pekat pekat ya pulo. Baik ya Bid mantau.
0: Ya,
1: Ya.
0: siapa. Nanti kenal yang diajak ke sahabat Mekdi.
1: Okey.
0: Hanya saya belum kenal, saya belum tahu juga Mekdi. Mereka kadang kita bawa sahabat terbaik ya. Yang pegawai Mekdi Mekdi, orang nak buat apa itu untuk gua Mekdi.
1: Iya.
0: Yang kemenaya ke mana ya? Tema yang
1: Geonyo ya Bid. Foto private nya ke bar menurut ya Bid.
0: Mana ya nanti kadang dia salah-salah guna memang kan betul ya ke sudah memang betul betul ya. Sebab dia dengan yang nak kata begitu itu memang kan mana ya. Ada pegahan di tangki dan pegahan di dua blok pihak ada yang harus bertanggung jawab kemenang. Itu bertanggung jawab yang kita perwitingan untuk pernikahan, untuk pernikahan yang di mengukuh dan pernikahannya ayah darah baru dengan ayah lintu dengan darah baru dengan mak lintu dengan mak darah baru yang dipegah. Angkit juga, di tengku, yang tengku kendek, mungkin di tengku juga, yang harum juga. Yang mana sudah yang cukup.
1: Iya.
0: Cuma muka ada, yang muka ada, pernikahannya hanya masalah juga.
1: Iya.
0: Enam ayah ada juga.
1: Okey, Get. Terima kasih, Habib.
0: Aku mengundangkanlah Habib, nanti maaf.
1: Iya. Pendapatkan berbeda-beda ya Habib kan. Get. Okey Nek Din. Oh ya Habib. Oh pelagu ya Habib. Baik kem ya Bihin.
0: Pulagu dah yuk apa?
1: Pulagu ayu ya Bihin. Nama Abid ni nan?
0: Hanya mampu yang bijak ulang.
1: Oh, yang ulang.
0: Itu lagu bateri yang baju kem.
1: Tak kem.
0: Yang kemenang jadi kan dalam-dalam ke Nek Binti selama 6 bulan. Timurnya. Ayah menanti ayah pulau bersama dengan ayah pulau di Sumpah itu.
1: Iya.
0: Semoga hati rupanya.
1: Amin.
0: Itu sehat. Sebenarnya pun masuk penuh ayah kan.
1: Amin.
0: Oma dicapain dengan Pak Afan. Itu sehat-sehat dengan kan.
1: Ya.
0: Itu dia tapi dengan lindungan Allah. Nazar di dalam rom. Kajian serba amri di pertama lagi. Keinang dalam ruh. Sisi tahu dan dia juga ada wajan di sisi. Pak Haji kan yang terkitab sisi dan
1: yang tahu.
0: Salah yang Pak Di Piyung.
1: Di Piyung? Hah?
0: Nah, piyungnya pada hati kita wanita sama dia berhati dengan lagi.
1: Amin.
0: Soalnya, dalam ya, bangun sendiri dicuri rumah, lalu moga, putuskan doa di. Mandi meja katu.
1: Katu, ini apa tulis mak? Tulis di pek bintih ya, Bid.
0: Kak Hayat Victoria.
1: Iya.
0: Selamat datang, selamat iman nanti. Jadi dalam hati menjemput.
1: Iya. Terima kasih Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib lam ujung. Ya. Akhir kan nyatit pasti tip generasi ya. Tip generasi

0: gebah perubahan ya. Urojeh urung jamun urojeh. Oke nak oma yang dicat keng. Assalamualaikum oma.
1: Waalaikumsalam
0: ayolah. Hai bateri baru oma. Bateri baru apa oma?
1: Kan
0: papa dah tahu je. Tak nak papa nyan. Puan abang, oma, Pak Afan.
1: Abang dah jumpa ayat tu radio kan, dah tahu je.
0: Nak ke dia ikut pada pu.
1: Ya, ya.
0: Mahan nak dong, you bak jambe ke no?
2: Berarti kau ya, oma.
0: Papa duit pi hujur inan oma?
1: Iya ya.
0: Papa duit pi hujur inan.
1: Mana lu na ya bunga?
0: Kiban?
1: Bunga mana lu?
0: Hana apa?
1: Hana oma.
0: Hana oma hujur oma ya uho.
1: Abut nasi at nu bunga.
0: Oh ya abut oh maju urah ya abut man.
1: Ini
0: benar. How kena? Halo Oma. Kakak dah su Oma.
1: Akan
0: ni. Oh, negara saya kata Oma. Ne. Kedai lam dong, kedai lap, kedai. Ah, kena. Ah, ya. Oh, kedai lam dong, kedai. Ah, nak, ya, ini nandang. Halo Oma.
1: Ya ya.
0: Ah, negara saya mian nafas jaringan.
1: Jaringan
0: saya. Ya, mian pihak pedang tu rinan di lamburan tanah sabo. Ha, tu cut na na.
1: Jawab si kan na ya.
0: Ah, yang tu pedang lain nom tu cut na na. Tertor Muhammad na.
1: Ipo le kapai ya ya.
0: Ipo le kapai, pegat panik matang.
1: Yang separuh ya.
0: Iya, Oma. Kiban Oma?
1: Topik ya?
0: Oh topik. Kiban Oma kalian tanggapan Oma tentang foto priwet ni?
1: Anak berkaya.
0: Sebaik je kiban Oma.
1: Baik pakai macam betulnya na ya.
0: Baik pakai macam. Mang kadang tu betul leh nikah ha, gimana?
1: Nikah jud ayah.
0: Oh jud, alhamdulillah.
1: Karena pernah pengalaman na ya.
0: Gimana pengalaman Oma?
1: Orang kan pernah nikah, tiga dengan pesta. Nak fotonya nyuruh mumpung gua juga hang pajuh.
0: Oh, karena urusan pesta, urusan nikah, lah mungkin bagah tak betul.
1: Ya, pembatah nak.
0: Oh, jadi lebih hebat.
1: Belen baru.
0: Ya. Oh, benar Oma.
1: Cuma menurut kemauannya, roh ini tak kena.
0: Ya.
1: Kita tunjuk juga hanya anda yang ilmu lebih.
0: Ya.
1: Oh, menurut ada usia ada kasih hendak agaknya. Karena belum dengan muka.
0: Ya.
1: Okay. Selalu Maya tu kandungan tu mah tu Nedin, Kak Inang, Kak Anis, Kak Inang, Bang Isan, Wak Don, Bang Suli, Amir Mahmud, Wak Don, Amri, Pak Afan, Kak Cik. Dan untuk penyelesaian mandung, itu ayah selamat juga sama Mbak Isyan, Tisya Sabe, Sihat Sabe, dan Maiman dan Akhirat.
0: Amin. Lagu apa, Oma? Halo, Oma?
3: Iya, ya.
0: Lagu apa, Afan? Ayo, pelagu. Tu Oma Hana jelas.
1: Nak ya, menang saya.
0: Lagu apa Oma? Oh terserah.
1: apa lambatnya ya?
0: Apa?
1: Apa lambatnya main laguan lah?
0: Yang dah.
1: Galak kutak tidur dapat asam pedas.
0: Oh, galak-galak kutak. Falam, itu dah galan apa?
1: Anak putus serak ayah ya, apa?
0: Get, Oma.
1: Terima kasih, Ma'ah, ayah.
0: Ayah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat keung ya, na Pak Afan cit. Na mami di punge. Fuhawa mami. Oh ka mami ya. Assalamualaikum ya pulau, waalaikumsalam. Mami titip salam ke ayah pulau. Terima kasih mami. Ke Pak Erik, Pak Isan. Pak Isan nak salam eh? Dari mami eh? Salam cit dari mami ke Kak C, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Utitaya. Dan rekan nyati lain. Mami lagi lagu Ayah Pilih Sabah dari Husni Almuna. Okey, get. Terima kasih untuk Mami Azet di Punge. Salam ke mandum keluarga yang na di Aceh Timur, Aceh Selatan dan Banda Aceh beh. Mami beh. Ya, rekan nyati tip generasi ya, tip generasi yang pasti gubah perubahan ya. Uroje kan urung awa-awa yang uroje geabadikan momen ya saat pernikahan dengan cara sederhana. Jino ya Jino hampir mandum urung ya meheut na dokumentasi yang lebih good, lebih menarik ya. Memang perubahannya wajar, tetapi pertanyaan jina kekeh perubahannya manteng gejaga nilai-nilai kesopanan ya, adat dan agama yang nyan mandum jut ke identitas masyarakat Aceh ya. Karena budayanya budaya boleh berkembang, boleh maju, tapi jati diritanya be sampo gadoh ya.

0: Ya ser tulhe komanam jati FM Daruh Banda Aceh. Sebuah lagu dari Husni Almuna, Jangan Maulana, untuk Mami Azet di Punge. Kiwan Mami, kasenang Mami. Oh, Kak Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan so.
1: Mungsal.
0: Mungsal di Pak Tinggai.
1: Ujung Batot.
0: Di Pak Baksa, di Ujung Batiha.
1: Ini Ujung Baru.
0: Udah baru. Kibanina Nuronyo, Udah baru.
1: Ya, Reduk.
0: Reduk Nuronyo. Ruduk ya belum ada ju.
1: Ada teput.
0: Teput, itu teput kayak belum duro.
1: Mana ribut? Mana ribut?
0: Ya hai.
1: Benda apa nak ju?
0: Benda ju mana benga?
1: Tiga ju dah.
0: Oh anak tak tega.
1: Tiga.
0: Kan perubi kan pokoknya nak lah ju nah. Nya di pat nyo di rumah di Menasah di rumah.
1: Di rumah. Bang Bas.
0: Oh rumah Bang Bas. Mana bapa apa kenal?
1: Mana?
0: Bapa boy boy.
1: Mana boy?
0: Hai boy kan mangan dia kopi. Nanti kopi tak bau kelah boy. Nana kan celok boy dalam kopi. Jadi baju lah. Mana baju baju boy. Mangat kan?
1: Mangat. Mangat.
0: Kok tiba? Kok mangat ke?
1: Ya.
0: Bukan apa lah ju boy leh. Ya ju. Di Garut ya ju.
1: Bila ya Garut.
0: Alah tau nyan. Ya ju.
1: Alah.
0: Ya ju.
1: Alah tau.
0: Hato yang pak ya jule.
1: Nanu ai ai na, nanu ai mo.
0: Mah ling ke krung Garut anya. Musal.
1: Pat.
0: Ki ban duduk mehana, mehana penajuh duduk kana mangan.
1: Mangan ai ai.
0: Ma pur ko antang na. Kena bada-bada, nabi tang goreng, ah.
1: Ya.
0: Nah, boy. Kanya?
1: Boy ikut.
0: Okey, Muksal, gimana orangnya?
1: Boy, kasih tema.
0: Tema orangnya? Terkait dengan foto priwet, yang menurut Muksal gimana?
1: Terkait.
0: Gimana menurut Muksal?
1: Yang dulu aku tahu ya.
0: Anu tuh, tayang bapak kecil tayang. Tayang bapak Bang Bas.
1: Bang Bas.
0: Man tayang bapak Elmo sampingan.
1: Ya.
0: Samping pula Rawi.
1: Rawi ya?
0: Cik tayang leh.
1: Nanti gue.
0: Pakan. Pelagu ranya tema pelagu.
1: Pelagu yang mana? Ya. Ibu tu kali yo.
0: Pu?
1: Ibu tu kali yo.
0: Pu?
1: Ibu tu kali dek ni.
0: Imam John.
1: Ya.
0: Yang lain pu, pe Imam John le, yang lain dah.
1: Lain.
0: Oh bueno, Husni Almuna bueno ke Imam John.
1: Imam John ya.
0: Nah.
1: Imam John apa?
0: Pejudul.
1: Pejudul kita bayar lo.
0: Na bungong Aceh, na dayah, na doa kane, na doanya akhir.
1: Ya doa ane dong.
0: Oh doa kane. Salim na mutiara dua.
1: Salim na gaya le. Gaya aku juga.
0: Terima kasih bu.
1: Sampai pada informasi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di Dayah Baru, Kecamatan Delima Sigli ya.
2: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Hana kopi yang Hana fit. Hana luka yang Hana sakit. Yang kah terjadi? Hana payah taungkit. Karena masa depan goh lam dente mupalit. Tetap konsen di sertoh lekoman amjati FM.

0: Ya, manteng dari Jalan Wedana, lebih 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Yanti, terima kasih yang manteng konsen itu, no, di Jati FM, ya. Buah bayang mungkin manteng beraktivitas suronyo, semoga lancar, ya. Yang manteng di kanto, ya, di kampus. Ah, kira-kira anak dengar radio di kampus? Nah, pasti, ya. Atau mungkin dengan dalam perjalanan, wo, semoga supurnyo tetap penuh semangat, ya. Terima kasih yang memilih kamu Jati FM untuk pengen drone di Finan. Tabut telepon yang kau bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Pulau Lun.
0: Manso.
1: Mama Ifa. Oh. Mama Ifa dia saya.
0: Ah, mentang Inan.
1: Mentang abad saya ini.
0: Man, eh, duduk tapi Inan. Pupu Inohan.
1: Mantuk kau tidak pernah pupu Inohan. Katu banyak mampu ya.
0: Oh, bak katu banyak mampu. Pernah nebah dari.
1: Katu bak Inohan yang mahu katu banyak mampu kita.
0: Kan pernah nebah dari rumah.
1: Mak di pernah ada. Ya, ah, ya kopi.
0: Kopi nasi.
1: Kopi pisang-pisang bad. Pisang goreng.
0: Pisang goreng. So goreng.
1: So kano.
0: Kano goreng. Pisang pun goreng.
1: Pisang talun.
0: Pisang?
1: Pisang talun.
0: Pisang kipang pisang talunan.
1: Pisang talun. Ini pisang wak ke lain. Ini pisang talun.
0: Oh, menan. Oh, pisang ayam kadang ah.
1: Kon.
0: Ayam. Oh, kon. Oh, yang. Oh, menan. Pisang talun. Oh, mangat pisang talun.
1: Mangat.
0: Mangat celuh kepada.
1: Mangat. Ini kiri. Ini terbubuk ke dia. Lagi wapri biar dia buat
0: ini. Oh, kena raya je, ha? Oh. Mana ada pula abak yang pisangnya?
1: Ya.
0: Ha. Bordin ke ban?
1: Bordin ni. Bordin ke tengah dia. Anak ni je pun itu.
0: Apakah anak jaga bukut? Oh, mak oh. Fikir je. Fikir rencana je mana bak kerung curi ah kakak nak jadi ha.
1: Okey. Ada boleh ka bak apa-apa ai apa kin
0: dia. Hmm. Kakak man bang Ahmad Rifai nak rempak yang dicuri ya.
1: Oh, molot jak dah ya pula.
0: Molot.
1: Molot yang hati boleh.
0: Pajak molot.
1: Ya pun boleh. Tak semak boleh molot kau orang.
0: Ya kan mantang Muharram ya. Mantang Sausin.
1: Mantang Muharram. Okey, pun jauh. Dua bulan tu.
0: Ya.

0: Di jalan, ya mantan dari Jalan Wedana, lebih 57 Mibo Banda Aceh, 26 menit lewat dari Pole. Duh, ujin katuh, bener-bener ya, ujin Banda Aceh ya. Ya, yang kena gabung silakan ya, bener nah. Yang kena gabung, nah Nendin, nah Yahbit, nah Oma Cetkeeng, nah Muksal, nah Saptarius, nah Cid Mami Azet, nah Yani di Punge, oh Yani di Kaju. Ya ini lagu dari Yeni Susan, pengaruh Peng, Sang Hana, kan Sang memang Hana ya. Lengan toh, Tang Jid. Ada lengan toh apa? Lagu yang menggedum-gedum macut. Baik tengok tak? Baik tengok tak? Okey, lantai tak dengar lagu yang, apa, yang host ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum ayah pulau.
0: Pakai naim, pun lagu ronyo tabo.
1: Lagu Aceh Selatan mendong.
0: Aceh Selatan, najam datomnya Aceh Selatan.
1: Anaknya Aceh Selatan tu yang nak uja.
0: Ah, uja. Aceh Selatan, nah.
1: Najib.
0: Kan najib oleh kan?
1: Najib oleh.
0: Kiban lain, pun apa kan lain?
1: Untuk sedelium. Kayak pula, ya habis boleh kering. Tak lupa. Pagi di radio muka. Pagi di terbuka macam ke pengeluar. Radio luk semua eh.
0: Hai, jujur tak lagu.
1: Semua eh. Nenggut dah.
0: Nak tak mendengar radio luk semua eh?
1: Nah, ya, bak TikTok ini.
0: Oh, bak TikTok.
1: Untuk Sendelium ke Dik Nurul yang mantap kali.
0: Salam.
1: Ramah di Sibreh. Yana Lamaru, Kak Inong Lamurung, Kak Ili Bagail. Mama, Bapa ni Cukurung, yang lain mau mendung.
0: Kak Nur, Rana?
1: Oh, yang Sendelium Kak Nur di rumah.

0: Lấy một mình tụi bay ở bụi nó lên.
1: Nào, kami trôi cả nuột nữa đến lúc bữa rồi. Ok, bằng Ahmarify.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Bafan.
2: Nah, lu ya.
1: Kibanyo, suara betul-betul Pak Afan, apa ke? Nah?
2: Jaringan anak mendukung saya yang ada ya.
1: Nuduk kena lah, nuduk. Hai, kena, kena, kena.
2: Habis yang duduk ayah kau, you buat jambe ya.
1: Oh, Pak Jerung, Pak, Paknya, Pak, Pak Barut.
2: Oh, Pak Barut, nah. Anak ya, sehat.
1: Sehat, Pak Afan.
2: Nah, mentong aja gini kita ya.
1: Hana, hana ujian ya, tapi rede-rede mana, nah?
2: Dia nak lah ujian melawan Pak Ayah.
1: Ya.
2: Tapi bagi abang yang marifah iya ya.
1: Tengah lampu.
2: Tak ada bagiannya nak ya, tak baru roti katok.
1: Roti katok apa, roti katok?
2: Roti katok bulat-bulat lah. Kan? Roti jambang, roti jambang yang roti memang baru mati ya.
1: Oh ya ibu, ya ibu anak-anak. Apa ya nak? Ibu anak.
2: Roti bintang dah buat bagiannya lah.
1: Oh, untuk tabah.
2: Bagiannya ada udang gun tabah lagi lu jilid lagi kau.
1: Untuk tak blender untuk. Boi baca blender, ha?
2: Iyalah, tema ya.
1: Tema Pak Afan tentang terkait dengan foto priwet. Gimana menurut Pak Afan?
2: Zaman rohnya kan zaman kemaju ya.
1: Ya.
2: Yang menurut Hiro-Hiro Gdanyo itu yang ini wakil pernikahan baru je raya petu Mewana pernikahan itu je raya petu leh golong ni kering mentong hak milik orang lain golong hak milik kita yang ada onda golong na dengka golong na tin na yang ya
1: mentong milik orang cik ya
2: mentong milik mak milik ya dan pun menyo lagi kita nyo lawe nyo nyo ya intal itu tu ya. Menyo daerah lul ini menyo ka di wo go ahli nikah ya nya hana pelintu li po ju lagi nya ya.
1: Maksud
2: lagi po ju nan. Oh, adalah yang melaki lagi.
1: Tinggal ina ne ju ki ban.
2: Ana poli ana intali barangkali wo kita ji ka.
1: Oh benar ya ya. Ana intali makan wate kanuri wate kanuri ana ana talento berarti
2: wate kanuri ana le bala baru kong mana ni dan ai kamana mana ada kampung mana begitu mah ai contoh buka lagi anjing-anjing ke mulu ha
1: ya
2: oleh menikah orang dia bawa juga ana ibin tu boleh lima
1: ya
2: ada baru hebat remong
1: ya
2: kan lain kampung, kan lain tetam ni.
1: Lain adat ya.
2: Ini nak ayah, Pak Luna.
1: Good, good, good.
2: Salim ayah yang pun tak gerol ni dia ayah.
1: Ya, terima kasih Pak Afan.
2: Tuah, tidak dia ya. Mudah hati.
1: Amin. Tuhan
2: yang menyebut di keluarga.
1: Amin.
2: Antek ikan ke awak curi ya ayah. Ya.
1: Awak curi.
2: Awak curi yang bos Taiwan, bos ane muda jamun.
1: Ane muda jamun, ah Pak Biji Bibi.
2: Oh, telinganya ke ane ditungkup ke bangsa muda, ane ibu ane, kak Eli. Walaupun kun ane temumpok li, ane umi di mata apa pun, ya bi. Oh,
1: ya bi.
2: Kalau ni abi tak sampai dia boleh buat uwati hal dia abi
1: ya ya
2: antalianya salim ke kak Ayana di Lambaru lagu ayah tak boh kan
1: ya pelagu
2: lagu punya lagi kak Armawati lagi ke
1: apa judul
2: berah dekat alamat berah.
1: Oh, dot alamat.
2: Ay, ay. Oh, tak dekat alamat bak tatari dia mana dekat lama. Apa je boleh dah buka?
1: Ya, ya. alamat.
2: Bagi mana saya anak ini kena kan dari mandu-mandu bayar dari wilayah apa?
1: Get, Pafan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pafan di Lambu Not Tano, Kuta Baru, eh? Mentang tamang Kuta Baru ya, Pafan. Mentang ah. Bang Samudra apa bainan? Dengan kerja. Okey, selamat bekerja apa? Menyekon adat Aceh jadi dari partnya priwetnya nah. Jadi priwetnya rekan jati foto priwetnya nak ke tren yang berkembang dari dunia fotografi modern. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Kak Inong, kibar nuronyo, kak sehat.
3: Alhamdulillah, kak sehat.
1: Alhamdulillah. Boleh pagi buah-buahan kak Inong?
3: Ya, ayah.
1: Buah-buahan, iu kena inan buah.
3: Iu gak tajik, ayah.
1: Pekan.
3: Iu menyatanya wajib ubat, ayah gaduh ubat juga ya.
1: Iya, berarti anak wajib ubat.
3: Ya.
1: Matang je ubat berarti.
3: Iya.
1: Ya. Ya, Kaina.
3: Itu mah ya.
1: Terkait dengan foto priwet gimana tanggapan Kaina?
3: Tanggapan lu ayah menyebut tuan ayah menyebut lo mencanyu ke dalam nikah ayah anak pancas lah ayah tak putu-putunya ni dia ayah. Karena yang kan ke bandar kerja kan yang ibarat tanya sama tuji menyebut tak resmi lam menyebut tak putu-putuan ayah nyodi buat kau ke bandar ayah.
1: Kan merima buka belumnya nah belum sah ha?
3: Ya, belum sah lah ayah. Karena dah terputu-putuan ayah lebih dahsyat-dahsyat tak ayah.
1: Ya.
3: Yang muno, yang mudi, hanya mengah-mengah di mencangi di ayah. Yang berpelukan.
1: Ya,
3: berpelukan. Dia kepo tak perlukan tanya mantong hanya kami nikah lah ayah. Yang tanya kong kata tabung sit adat-adat tanya ayah han.
1: Ya.
3: Sila-sila tanya ayah ayah kata coreng mandu ayah ayah. Mau bagi lu nayanya hana hana tamong dalam pikiran ya naya.
1: Ya.
3: Yang sama cik tanya tak boh ada tro tanya aya.
1: Iya.
3: Ah. Nak lu mana mantau aya di jalan ni job aya.
1: Get kainong.
3: Nyo lagu aya nak kita gabo curani aya ba.
1: Curani pejudul kainong.
3: Ni kita judul ronda boh tu.
1: Yang good nah.
3: Yang got ayah boy.
1: Kiket kainang, salam.
3: Salam pun. Salam pun tak kerana selamat bertugas. Sangat tuntas nanti semua orang tak sabi yang keluarga ya.
1: Amin.
3: Alahan ke Pak Afan tak nyonyan Umar. Semoga agaknya tak sabi dan dua.
1: Amin.
3: Alahan Pak Rukun. Lum yang hanji lungkun ayah nanu.
1: So.
3: Berita. Ada orang pekeh nak ingat.
1: Oh, sab tarik us.
3: Oh, lu tak ingat kaya satu ya, ada orang pegahan. Kecak tak orang ayah. Lagi kan orang yang orang tua kaya satu. Lu tak ingat kaya ayah orang. Melihat ayah ke... Dokun Kak Yana, Kak Siana, Kak Aisyah Syed, Adhan ke Umi Ranyo Yana di Minas Lapapa, Mama Kembar ke Dugi Ranyo Yana di Seberang Laut. Adhan, dan Wawan ke Nyon Dikwal, semoga sihat jadi. Adhan ke Rahmat Zidre, Nazar. Halanya ke Ibu Ketua Tidlah, Nyon Banggantung. Alahan ke Tolong Cik Jamjit, Alah Radit, Alah Mawardi, Alahan ke Pak John Cik, Alahan ke Solama, Alahan ke Bang Leman ayah, yang besi, semoga sehat tadi.
1: Ya.
3: Dan ke mandu-mandu lagi ya, apa? Yang kau tamong dari Kainah, selain kompak tadi ya, apa?
1: Get Kainang.
3: Ya, dengan langsung ayah Pak Luna ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong di Lamreung ya. Jadi dari partnya asai foto pre-prewednya ya. Jadi nyo prewednya aku tren yang berkembang mbak di dunia fotografi ya. Awajinya populer di Mubago Nanggro, Mubago Negara. Kemudian truh batanyo ya melalui industri pernikahan. Jadi seiring wateka tambang wace ya. Sehingga le pasangannya mulai ikut ya. Meski ken bagian dari adat yang diwariskan le leluhur gitanyo. Ya ni lagunya mantang ya ni be.
4: 人之初产

Ya, sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Usaha ngandoa ya, Cudrani dan Fahmi ya. Kak Inong nyanyi lagu beh. Oke, rekan Jati wate ka poh put lewat 2 menit wate Indonesia bagian barat ya, tiatu Arab azan ya. Jadi matauro ka mulai terasa teduh ya. Semoga pematang kesibukan rekan Jati uronyo sabi Allah beri kemudahan dan keberkahan ya. Untuk Yayan di rumah, lagu-lagu yang lucu sang nyopah sangah dangdang dapreh azan asar. Sabo lagu ulung pilih dari sonyo, coba ada dengar. Iya, dari vokal sonyo. Obeng dan Babang Boy.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Ya riwang tema di zona poh cakra. Ya uro Rabu tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih yang mantang konsen di tino di sertul he koma 6 Jati FM. Wate ka 22 menit lewat dari poh pud ya. Bagi rekan Jati yang goh sholat asar belale ya. Oke, lo nak sapanya mungkin yang mantang konsen ya, support ronyo. Ya, Banda Aceh memang kaim penuh kejutan ya. Kadang mata uro terang ya, anatip tiat ka reduk ya, hujan angin kadang ya. Jadi pemantang cuaca, semoga hati tanya tetap cerah ya. Dan terima kasih ka tetap di Jati FM support ronyo. Topik ya lagi penokon tapak-pegah tentang sabo hal takalen pergeseran makna dalam pernikahan.

0: kalau pejabat bakso lah.
1: Tak ada apa. Tak ada apa. Bawa kerja ayahnya beli bakso. Alam beli nasi padang ayah. Baju awak
0: cute. Nak aroma-aroma. Nak aroma-aroma.
1: Oh, nak. Boleh. Sama ni nak. Boleh. Jadi, aku tema.
0: Pendapat Fitri gimana?
1: Benar lah, penting foto pre-wedding dengan ayahan.
0: Penting? Pakat penting? Pakat penting?
1: Tanya kan, mesti tak foto pre-wedding kan. Jadi kan, mesti tak mesti acara. Dia tak duduk buat acara dengan ayah foto pre-wedding dengan ayahan. Tak duduk buat acara tanya. Jadi kan, orang kan bisa mengenal saya lagi naya untuk bisa kenal kita gitu kan. Tamu-tamu kan tidak kenal sama orangnya gitu kan. Jadi kalau kita taruh beserta kuduk foto proyekting yang tempat acara, yang berarti kan orang katu ditanya lagi naya. Oh nyo berarti anaknya berarti yang kawin. Nyo S1 berarti gimana nanya. Lagi adik Fitri baru sang kahwin waktu acara bak hotel wedding ya kan. Foto pre-wedding. Nama Cik Desa Ramadhania. Jalan S1 Escop Mipa. Ingat ya. Alian Linturis Aldi Diminisi Tahir. Alian. Alian S1 Manajemen Ekonomi. Alian S1 dia kan. Jadi orang kan bisa menilai naya dengan foto pre-wedding naya. Yang saya naya.
0: Menurut Fitri yang termasuk adat Aceh?
1: Gimana ya?
0: Menurut Fitri yang termasuk adat Aceh?
1: Termasuk sih adat Aceh ayah. Termasuk adat Aceh yang penting naya sebagai orang Acehnya. Mesti pegang pesta perkawinan, melihat. Masa foto pre-wedding ni masa penting ya hanya di masyarakat Aceh semua ya hanya.
0: Okay. Terima kasih Fitri. Assalamualaikum Fitri.
1: Okay. Tak boleh. Lagu dong mana sawah ni. Hai lagu.
0: Oh pelagu Fitri.
1: Hatna saya ha. Bukan penting ni yang saya ha. Pelagu. Yang macam ni. Fakrul kena ya? Fakrul senyuman mami.
0: Fakrul Ali.
1: Kena no ayah lu.
0: Senyuman mami.
1: Iya, adik lu pah cantik.
0: Hana, senyuman mami, Hana.
1: Ya, mana? Hana, siho kau Maisan kau lah. Bukan ingat?
0: Maisan tengah main badminton.
1: Tak budi, noha macam, buat jalan naik nak badminton.
0: Sehat.
1: Oh iya, yang betul teh. Mana yang betul sehat? Obeng kita apa leh nak?
0: Obeng kita ah. Nah, chicken sabah judul.
1: Boleh. Chicken sabah judul, boleh gue yang mangan lah. Baik, nyaman tambahan. Selain obeng kita, nyaman tambahan. Aduh, aku pun pilih lagu ni. Pilih lagu lu pilih hawa. Nyaman tambahan. Dari pergi. Adik tari.
0: Adik tari? Takun.
1: Pergi.
0: Yang nanya, pekun adik cantik yang apa yang na apa?
1: Sokunan.
0: Sokunrah.
1: Sokunrah.
0: Tidak kalian ber?
1: Ya, terangju. Salam mumpung kaya. Kerana untuk saya tadi tanya mu masalah lagi.
0: Oh, adik tari di Arul je. Adik tari di Arul adik tari ber?
1: Selain adik tari, senang.
0: Selain adik tari.

0: Mami, es la que pone el poneo. Hana, cewek cantik.
1: Adik tarian dari sawe adik baru.
0: De Arul.
1: Oh, dia ada. Dia terbantu, hai. Pernah masalah. Ada boleh kerana besar sampai penyamu nanti lolong, kan? Dia buka dia boleh kerana bernasihat sampai bersukses kerana kerana penyamu, ya, bos? Bersama nyakirat. Semangat, ayah. Semangat.
0: Ya, harus semangat, dong.
1: Semangat, baik tentu, ya, bos? Anak suara punya dia CFM. Nah, let's TikTok ya kan, sana.
0: Nah, hei hai, hei ke mana kalian, hai.
1: Kali, sapa na, imana ya, let's.
0: Oh, le, awal-awal nanggro le yang kalian, no.
1: Kat na. Kalau tu anu mau urunya na TikTok na, sapa minta home, home lo sapa na, Allah alam nangga. Kali puru le na, kali salam suri dari Fitri, bersehat sampai urun ba. Tok ana, ya ya tinggal live. Bang Awe na na Bang Andi. Na na TikTok kan? Bang Andi.
0: Ana dupa.
1: Oh, Ana reti. So Bang Andi sebab saya rabe. Apa nyamu dah reti ya ha?
0: Amin.
1: Tak Ana Prada Bang Peri Sel Bang Peri FM saya rabe. Kak Lu bisa bang besar sate Kak Lu. Ke Kak Lia, ke Papang, ke cerita-cerita jenariah, Oma Papa, Wak Dul, ke Kak Ken, Nabila Baru, Bersih Sabe, Bertanya Amu, Bersama di Akhirat, dan Sabe Gaya Ngon Allah Ta'ala, dan Sabe Berdiri dengan Allah Ta'ala Kak Ken, Eli kita bayar, si Bersih Sabe, Kak Eli, Kak Lu, Pulau Aceh, ke Kak Inong Nila Ber, Bersihat, Menu Keluarga Kak Inong, Pak Budi paling mas tolong. Kalau ya. Alah. So, mana-mana mereka nak yang tengah mantau bentar. Tak sesi lah yang makna. Semoga besar tabi yang mantau ya, ber. Terima kasih dan terima kasih dari Dora ya, ber. Ya, ya, lagu ni aman.
0: Ya, di Arul, ber.
1: Ingat, sama nanti kan? Ya, terima kasih dan terima kasih ya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
2: Ya ya.
0: Kiban Pak Amri.
2: Ku keba ya.
0: Kiban naujir nangin inan.
2: Oh nyo. Ana ya.
0: Ana.
2: Ana ujir nangin. Ana triurupi.
0: Mana menomengah ana ujir si inan.
2: Bunuh nak ujian macut ya.
0: Oh, bunuh nak ujian macut, ha?
2: Modun. Bunuh-bunuh kata apa ya?
0: Oh, benar, ha?
2: Ina kebah ya? Oke, ha?
0: Ina belalu kala luar tiap-tiap ada, buh?
2: Tuh, bunuh.
0: Oh, bunuh. Bunuh kan ujian, sampai apa pada ujian mana? Sampai apa? Tiblah tanah ujian di daerah Batu, ha?
2: Kau buka di tiga daerah buka.
0: Oh, Hana, nak tak digaji.
2: Oh, nak tak digaji, ya. Mudung berdua apa, ya?
0: Iya. Yeah.
2: Mudah drone je, ya?
0: Ya, basah, Pak Amri.
2: Oh, betul, ya?
0: Dari rumah.
2: Saya pakai mantra, ya?
0: Hana, nak pakai... Hana pakai apa, Pak Amri?
2: Oh, mana kendera roda empat, ya?
0: Mana, Pak? Kena hujan je ke ubat, Pak Amri.
2: Ubat apa, ya? Ubat tak boleh?
0: Ubat... Pekun fisik, tanya... tahan banting.
2: Kan, lelengah-lengah ke? Kena hujan, ubat tak boleh. Kali tak boleh, tak boleh.
0: Yang sakit boleh, yang baik daftar lah hujan, Pak Amri. Salah draw dia tanya hana kondisi tubuh hana anak ke ngapa hana sehat makasih tak ule
2: so anak dia dah baru kan
0: hmm
2: pokok anak dia tak ule
0: Kena ujian.
2: Kena ujian baru.
0: Berarti baik salah ujian. Salah hadro.
2: Salah hadro tanya tak ada lah ujian. Kalau ada pun ujian. Apa tak ada lah ujian?
0: Tubuh mia tubuh nakang. Ya, tak boleh.
2: Nah, nak gelo ini nanti. Baik kena ujian. Kena angin ujian. Tak ada ke boleh. Mesti kedua ya.
0: Pak Amri, gimana topik orangnya Pak Amri?
2: Topik ya, ya.
0: Pendapat Pak Amri gimana?
2: Eh, punya pendapat lo, gini oh ya.
0: Gimana Pak Amri?
2: Memang je di kohan je. Tapi bulanan buta tukri pakai ban je tak boga pertua. Be, tak menikah bulan ke bulan Agustus. Waktu na kabulan junio ada juga.
0: Oh ya ya.
2: Ada macam lagi ni menurut lo ya agar Allah hamzah bina. Tapi sebalik di menyedepak waktu ada juga anak masalah. Cik perle na metuji contoh ada juga ya. Nyokalu ni kah? Madua bulu.
0: Ya.
2: Contoh lo, contoh bukan lagi anak lo lah. Kalau nikah, kalau dia bulu, mana cara apa setia lah.
0: Oh, benar.
2: Hotel ini buka petunya.
0: Oh.
2: Nanti perlu ya, buka buka kena. Urun tadi ya. Ini pernah kan. Bawa cara-cara agak lo kalau. Mau dia, mau kalian. Kanyo dengan
0: Urulai
2: Mbak Galang Portu.
0: Katalah rumah, ha?
2: Katalah rumah. Dan lagi contoh renang di kampung lo ini. Hekar rumah lo rumah gua, ya.
0: Ya.
2: Di bukan di jeruk nak ada apa nak cari. Nak ugra ukuran nak cari. Nak ada apa cari. Tapi bagi dia ujur guna, waktu merupakan kalau orang nak. Bagi kalau betul, kita ni malam, bapa amanya tonan, belum bukan ni, ramah belum bukan adik lo. Ini orang ramah tu, tapi gampang-gampang gerak, berapa. Maka perlu benda bertuah ya.
0: Oh benar nah.
2: Jadi orang hana sesak orang. Mana lomba hanya orang dia tu tetap di dalam aku lah. Terus kena merempuan. Merempuan kampung. Anak dia boleh lomba garu lagi luar. Amli penenai kan kaki tamu ni. Jangan dapat tu. Waktu nak banyak lain nak kan kaki tamu tu. Nak ayah kawa wapak pejokori lah. Eh aman je sih.
0: Iya ya.
2: Cuman tu bang gebuan. Kadu na kan kagak tu batang papo tempat kedua apa jo kau riun tu nak lagi kadu.
0: Okey. Okey, get Pak Amri.
2: Para gua ngam Petri ya maka. Nah undangan Pak Petri rang ayah.
0: Katua dong Pak Amri. Lena Lena. Na sang ah.
2: Ah, tu nang ayu ah.
0: Katua le pajan hom kato.
2: Tu kali.
0: Oh kali ah.
2: Gak. Kai buka dron le undang ah.
0: Ya, katua.
2: Ayah nang undang ah, tu anak dia.
0: Hmm.
2: Kan dengan lu sadar ada nang dron kan lu boleh re ana.
0: Tu Pak Amri eh.
2: Tuh.
0: Karena tertulis tu, Pak Amri.
2: Kan tu sebenarnya. Anak galak aku hablanga.
0: Aku hablanga enggak lah, cik.
2: Kadang-kadang tak kuih dari anda.
0: Nanti ke anak tim, anak tim kaim terbaju.
2: Hah?
0: Anak kaim terbaju aku hablanga, Pak Amri. Tiga ke anak
2: tim. Aku nak kaim terbaju, kuih dari.
0: Oh benar, nah.
2: Yalah.
0: Pak Amri, kan? Oh, ada terus berjalan.
2: Lagu ya. Armati indah ya. Kadang gak aneh lah. Kebantar ya.
0: Apa ya yang judulnya?
2: si sia ma tua na ya.
0: Oh, na sangat.
2: Ana ya.
0: Si sa ma tua na na na.
2: Na.
0: Na.
2: Dalam bereh dah ya, lelaki ni aja. Jaga kan ya.
0: Salam tiro dua ba amri.
2: Salam pon tha kedra le ya. Semoga abu sehat tapi banyak amu muda rezeki no gai mendung lah lo kalan.
0: Oh, kau duduk lah. Ya.
2: Hati-hati ya, Mbak Nuh, dalam perjalanan.
0: Gait, Pak Amri.
2: Kemudian, kadang cik ni aku kain dengan nombor. Umi, atas apa ni lah. Gak Eli, pakari. Gak cik, gantung. Kemudian, tolong. Ana pergerakan karena pelanggan karena kepemilikan dan lebih lantaman sud dari karena darudi baru sendiri sore ya be
0: ya ujian ni nampak meri
2: ujian lah
0: ya.
2: Kamu aneh lah. Ya abu berserta mak abu ulah garing. Bang bateri, moksa. Cik mak nombor. Dari FN. Kanda suada. Radik, siri. Upi saya, KIP. Jepri, Peniti, Kano Pulate, Bandapa, Pil, Wajon, Lampikang, Bang Kebun. Nah, untuk ya, kasih bukan kau tu.
0: Okey, Pak Amri.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama, Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, Kota Malaka. Ah, jenuh kau jen di Mibo. Tak terima penelpon terakhir edisi uronyo rekan jati karena jen kaput perlu sama nak lewat dari poh put. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kaya na kiban ina nau jen.
3: Karap ayah.
0: Karap. Kata put nah.
3: Karap tu hati ayah.
0: Anak pihak ibu buang uronyo.
3: Anak
0: kamu
3: dua
0: ya,
3: ada
0: pun ibu. Oh benar, nah. Alhamdulillah.
3: Kan tu
0: jadi jadi, bukan kan? Ya ya. Ya, berarti kasegar ya?
3: Kasegar ya.
0: Oh,
3: lambai-lambai kayak begitu
0: mau. Lambai-lambai, oh ya ya ya. Kayak nak banyak topik terkait.
3: Karut juga ya.
0: Karut nah, alhamdulillah. Terkait topik kutub. Priwet menurut Karis Kayana, pandangan Karis Kayana.
3: Kan kan adat Aceh ayang. Dan adat orang lain agama ayang.
0: Adat luar ya.
3: Adat ya. Adat barat kan. Kita konsumsi katanya. Ya. Hai lo hanya dan sendiri kerana punya golong nikah harus berlahi tunggu ya. Punya golong nak pernikahan. Siwetnya harus.
0: Ya.
3: Namanya kali nikah. Kerana ada awal nikah ayah juga baru pesta kan.
0: Iya, iya, iya.
3: Piwetnya, karena memang kehalalnya.
0: Jadi nak alternatif, ya?
3: Tapi punya golam nikah jauh-jauh hari golam nikah, golam pesta gacor
0: piwet,
3: memang kehalalnya. Cuman, lagi habalnya nak ya, satu eleh harap, halal haram nak ya. Alah, gajak dua pincang mak-mak di piwetnya nak. Mesti kakak berdua lagi nak ya, di eleh masalah piwetnya ya.
0: Ya, ya.
3: biasanya nih dari duitnya nggak nahan-nahannya, tapi sebenarnya nyelap Islamnya lanjut
0: ke hal yang lumrah.
3: Kita bisa kemana ya? Mana lumrah lehnya? Karena ke ikut-ikut model lah ya, kan bagi fitri bukannya harus sana keharusan di situ. Gak ada anak kepuduk keharusan ya, deh. Apakah ada adat Aceh yang fitri? Sekok lewat MAA tu. Sama ada Aceh lagi kan. Nanatom dari Aceh, nanatom kan. Paling buruk keputuk, waktu itu pelaminan ya kan. Karena memang kasah.
0: Iya.
3: Jadi menikah duduk, awal trewet kan, yang punah ya. Masing-masing ya, ya kan?
0: Ya.
3: Tanggung ke dalam, mesti tanya, hei, sedap satu pun, sekret dua sek, kita tanya, buat tunggu bahawa sakitnya harum segala nikah. Ya, tapi itu dahjibnya segala nikah, ya. Jangan buat priwet lah.
0: Hindari,
3: kalau
0: ya.
3: Kalau ingin priwet, ya satu-satu, ya, agak berjauhan, ya. Dek yang lihat-lihat, karena ya.
0: Atau setelah nikah, silakan, ya.
3: Lebih baik setelah nikah dulu, seminggu kemudian baru buat pesta, buatlah acara priwet itu setengahnya itu. Nah, itu lebih afdol, kan?
0: Iya.
3: Walaupun kita ingin ikut model, ikut ngetren, tapi kita dalam jalur yang dianjurkan ya.
0: Sesuai dengan agama ya.
3: Iya, sesuai dengan agama tanya-tanya urus Aceh, agama Islam. Walaupun nanti yang Islam KTP, nanti mantan dia Islam ya kan? Jadi baiklah yang hal-hal yang di luar Islam yang tidak konsumsi ini tadi. Yang mantan ya?
0: Lagi kayaknya, ne gimana request atau sapa sapa?
3: Mana apa ya lagu ya?
0: Apa lagu ya? Gen. Terima kasih.
3: Salam ke Bandung aku. Saya semoga sehat keluarga.
0: Amin.
3: Berkah rezeki. Ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aris Kayana di Lambaru. Rekan Jati menyekan adat Aceh pakan cik le urung yang dipilih priwet ya. Alasannya le beragam ya. Na yang mehet ge abadikan momen si golom nikah. Na cik yang gebake untuk foto undangan, dekorasi pelaminan. Atau sekedar untuk jid ke sabah kenangan. Ya, di era-era media lewatnya, media sosial, jadi foto prewednya kayak menganggap sebagai bagian dari perjalanan menuju uro bahagia. Eh. Jadi, kibarnya ketika bertemu dengan nilai agama, ya, Acehnya jite sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karenanya, pembahasan mengenai prewednya kaim dikaitkan dengan adab pergaulan ya, si golom akad nikah ya. Jadi le pasangan akhirnya gepilih alternatif yang lebih sesuai kibanyan ya. Misalnya ya gelakukan sesi foto le nikah ya. Menanya yang sebuah alternatif ya. Atau gepegat konsep yang tetap menjaga batasan syariah lagi kaya nak berkabung nodeng jojo ya. Jadinya menunjukkan bahwa perkembangan zaman jeda sikapi dengan bijaksana

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM.
3: Ya, sertul he, koma 6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Rakannya titip zaman ya, setiap zaman memang lahir kebiasaan baru ya. Jadi priwetnya mungkin jet kebagian dari tren masa jino, tapi menyedalam adat Aceh, tradisinya kan bagian dari rangkaian adat pernikahan yang diwariskan turun-temurun. Yang terpenting rekannya kan sekedar mengikuti tren, baik sekedar ikut tren, melainkan pemufum ya, makna dibalik tip langkah menuju pernikahan. Semoga tanya jut ke generasi yang terbuka terhadap perkembangan zaman, tapi tetap terjaga nilai-nilai agama, adat dan budaya yang jut ke identitas masyarakat Aceh. Karena budaya yang menolak perubahan, tapi budaya yang mampu berkembang tanpa gadeh jati diri ya. Okey, kalimang pelopor menit lewat dari poput rekan nyati. Terima kasih angka konsen dari penokan sampai nohat. Langsung ya lentuan pamitnya karena jam rapuh limang. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Lentuan ayah pelopor pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di...
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Hudipnyo hans habis sama. Kadang dimiyup, kadang diatuh. Watih diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang dalam sekejap. Tanya jut ke papa. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita tuh masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inspirasi Sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
6: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tanya ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit mia salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh lekomanam Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya. Kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani sore Anda di hari ini di Zona Cafe Jati. Hari Rabu 1 Juli 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: מתחיל
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan selamat sore rekan Jati, dimanapun Anda berada ya. Di luar sana rintik hujan mungkin sedang turun perlahan menemani langkah pulang sebagian dari Anda, atau justru menjadi teman bersantai nih bagi yang masih di rumah atau yang udah di rumah nih rekan Jati. Dan sore ini Pocut hadir di zona Cafe Jati untuk menemani Anda selama 2 jam ke depan, dan juga berbagi informasi menarik dan juga kabar terkini, dan tentunya ditemani dengan nomor-nomor bagus yang cocok menemani sore Anda hari ini. Dan informasi kita di sore ini ada rekan Jati, ada darinya pemerintahan ya, yang resmi meluncurkan logo dan juga identitas visual untuk hari ulang tahun ataupun HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan bersamaan dengan peluncuran tersebut ya, masyarakat kini dapat mengunduh logo beserta dengan pedoman penggunaannya melalui laman resmi, yaitu logohutri.istanapresiden.go.id, untuk digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Dan logo HUT RI yang ke-81 ini diperkenalkan di Kompleks Istana Kepresidenan, dan desain terpilih merupakan karya dari Fajar Novario, desainer asal Padang yang mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Wakil Menteri Sekretaris Negara yaitu Juri Ardiantoro mengatakan logo tersebut dipilih melalui mekanisme polling publik dan memperoleh dukungan suara tertinggi. Dan menurut juri rekan Jati, logo tersebut nggak hanya menampilkan desain yang kuat secara visual, tapi juga mengandung filosofi yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman Indonesia nih. Jadi konsep visualnya lahir dari eksplorasi berbagai motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu identitas. Dan pemerintah juga berharap ya rekan Jati, peringatan HUT RI yang ke-81 ini gak hanya menjadi agenda seremonial aja, tapi juga menjadi perayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat di seluruh Indonesia. Dan juga selain itu, pemerintah mendorong penggunaan logo dan juga identitas visual resmi pada berbagai media publikasi, dan juga seluruh materi desain termasuk pedoman penggunaannya dapat diunduh secara gratis pada laman yang sudah disebutkan tadi rekan Jati ya, di logohutri.istanapresiden.go.id. Dan juri mengatakan pemerintah juga telah menyediakan contoh untuk penerapan logo pada berbagai media agar mudah digunakan masyarakat. Jadi rekan Jati, untuk Anda nih

yang udah mulai mempersiapkan poster-poster untuk kemerdekaan Rekan Jati. Berarti logonya udah bisa di-download di laman resminya ya, langsung aja. Dan juga bagaimana pedoman dalam menggunakannya juga sudah tersedia. Jadi jangan lupa mengikuti pedoman yang Rekan Jati. Dan jangan lupa Rekan Jati, karena aku akan menghadirkan informasi lainnya pada sore hari ini. Tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati, Rekan Jati. Dan semoga perjalanan pulang Anda tetap lancar meskipun cuaca yang kurang bersahabat ya. Tadi pagi agak cerah, terus hujan lebat, kemudian siang panas, kemudian hujan lagi di sore ini, Rekan Jati ya. Dan mungkin bagi Anda yang menikmati sore di rumah gitu ya, dengan melihat gak ada senja ya hari ini, Rekan Jati, karena ditutupin dengan awan hujan ya. Dan semoga kehangatan keluarga dan juga suasana hujan malam ini di sore hari ini ya, membawa ketenangan tersendiri, Rekan Jati. Dan juga informasi selanjutnya didatang dari, ada info darinya OJK nih. Ada apa itu? Jadi nih, Rekan Jati, Piala Dunia ataupun World Cup ya, selalu menjadi pesta sepak bola yang dinanti jutaan orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun dibalik riuhnya dukungan terhadap tim favorit dan juga ramainya perbincangan di sosial media, ada beberapa fenomena lain yang ikut meningkat di setiap 4 tahun sekali, yakni promosi judi online yang semakin marak, Rekan Jati. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi itu menemukan sedikitnya ada 120

1000 lebih konten judi online yang memanfaatkan momentum Piala Dunia FIFA 2026. Dan modusnya itu simpel rekan jati, dengan menyisipkan tautan menuju situs taruhan melalui siaran pertandingan ilegal ataupun layanan broadcasting ilegal hingga kolom komentar media sosial.

Dan ini menjadi momentum emas ya rekan jati bagi pelaku judi online ya, untuk menjaring pemain baru nih ataupun korban baru ya rekan jati. Lalu bagaimana sih membuat euforia sepak bola begitu efektif dimanfaatkan jadi pintu masuk perjudian ini? Jadi memang sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ itu Rahmat Hidayat menilai hype dari judi online ini pada perlihatan Piala Dunia emang gak lepas dari lonjakan konten di media sosial dan juga gamifikasi yang membayangi. Jadi memang konten kemenangan kecil, testimoni jackpot, ataupun ajakan ikutan taruhan jadi menyebar lebih cepat rekan jati. Dan hal ini menciptakan social proof palsu bahwa taruhan menjadi pilihan ketika sejatinya kekalahan jauh lebih banyak.

Dan Rahma juga mengatakan rekan Jati, semua ini membuat olahraga berubah menjadi platform interaktif dan juga judi menempel di dalamnya sebagai lapisan tambahan. Jadi memang ada lonjakan konten dan juga gamifikasi. Dan ia juga tidak memungkiri bahwa momentum 4 tahunan itu berhasil memperkuat beberapa mekanisme sosial karena menjadi perhatian global dan juga energi sosial pun meningkat. Dan selain itu rekan Jati, terdapat fenomena emosi tinggi dan juga keputusan impulsif ya. Kelemahan ini kemudian menjadi dimanfaatkan pelaku untuk mencari korban demi keuntungan pribadi.

Dan juga rekan jati, ada pula faktor dimensi sosial, komunitas, dan juga normalisasi di lingkungan tempat tinggal. Sebab judi bola ini seringkali dilakukan tidak sendirian ya rekan jati, melainkan berbarengan ataupun ada grup WhatsApp-nya ataupun grup-grup di sosial media lainnya. Dan juga berbagai dorongan tersebut akhirnya membuat orang tetap memilih untuk berjudi terlepas dari adanya kehidupan ya untuk kesenangan belaka.

103,6 CT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Pocut di zona Cafe Jati ya. Walaupun di luar sana lagi suasananya lagi dingin ya, dingin banget dari sore menjelang malam ini. Semoga Anda diberikan kehangatan ya di luar sana Rekan Jati. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, memang karena jalanannya licin ya, karena baru siap hujan Rekan Jati. Dan juga informasi kita selanjutnya Rekan Jati, ada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Kemenkomdigi itu resmi memberlakukan kewajiban registrasi nomor ponsel ataupun kartu SIM baru menggunakan verifikasi biometrik. Waduh, baru nih. Jadi Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid itu mengatakan verifikasi biometrik ini diharapkan dapat menekan penyalahgunaan nomor seluler yang selama ini kerap digunakan untuk penipuan. Jadi memang selain untuk meningkatkan keamanan, Mutia juga menyebutkan bahwa sistem registrasi baru ini bertujuan menciptakan pendataan pelanggan yang lebih akuntabel dan juga transparan.

Dan aturan ini rekan Jati menggantikan mekanisme registrasi yang sebelumnya hanya mengandalkan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor kartu keluarga nih. Jadi menurut Kemkomdigi, metode lama mungkin masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan identitas. Sebelum diberlakukan secara nasional ya rekan Jati, registrasi berbasis biometrik ini telah diuji bersama sejumlah operator seluler sejak awal tahun 2026. Jadi hingga Juni 2026 ya, tercatat sekitar 2,4 juta pengguna telah mendaftarkan kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik. Jadi ya mulai hari ini rekan Jati, berarti setiap pelanggan yang ingin mengaktifkan nomor seluler baru wajib menjalani proses verifikasi wajah ataupun face recognition. Jadi emang data biometrik tersebut kemudian akan dicocokkan dengan data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pendataan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kemkomdigi juga memastikan operator seluler hanya mengirimkan data wajah yang telah di enskripsi kepada Dukcapil untuk proses pencocokan identitas. Jadi apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, maka nomor seluler baru tersebut dapat diaktifkan. Dan pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat ya untuk segera melaporkan apabila menemukan NIK ataupun nomor kartu keluarga miliknya yang digunakan pihak lain untuk mendaftarkan kartu SIM tanpa persetujuan.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

103,6 JTFM, the heart of Banda Aceh. Dan selamat malam rekan Jati, semoga ibadah maghrib yang baru saja kita tunaikan yang membawa ketenangan dan juga keberkahan untuk malam ini. Dan di luar sana hujan mungkin masih setia ya menemani malam kita dan juga menghadirkan malam yang lebih dingin dan juga suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan biasanya. Dan setelah seharian beraktivitas, inilah waktu yang tepat untuk memberikan ruang bagi tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat. Gak perlu terburu-buru mengejar sesuatu di malam hari ini ya. Ada saatnya kita bekerja keras, ada waktunya juga untuk kita sekedar menikmati ketenangan yang diberikan oleh semesta. Dan biarkan suara hujan menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu harus berjalan dengan cepat. Kadang berhenti sejenak dan juga menikmati momen sederhana justru menjadi cara terbaik untuk mengembalikan energi dan juga rasa syukur. Dan mungkin malam ini adalah waktu yang tepat ya rekan Jati untuk menikmati teh hangat, berbincang dengan keluarga, membaca buku favorit, atau sekedar duduk tenang sambil menikmati ataupun mendengarkan musik yang menenangkan hati. Karena pada akhirnya rumah bukan hanya tempat untuk pulang rekan Jati, tapi juga tempat untuk memulihkan segala lelah yang telah kita bawa sepanjang hari. Dan semoga ya hujan malam ini membawa keberkahan, ketenangan, serta harapan baik untuk esok hari yang lebih indah. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, karena aku akan membagikan beberapa informasi juga untuk Anda di malam hari ini. Tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: جاتي اف ام.
1: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama Pocotakan Jati di zona Cafe Jati ya, di tengah udara yang semakin dingin ya, mungkin di malam hari ini ditambah dengan hujan di luar sana rekan Jati. Dan mungkin Anda nih ada yang senang menghangatkan diri dengan kopi panas favorit Anda. Nah, untuk Anda yang sedang menikmati kopi nih, ada informasi untuk Anda rekan Jati. Mungkin bagi sebagian orang ya, minum secangkir kopi itu dapat meningkatkan energi dan juga konsentrasi. Tapi pada sebagian lainnya, kandungan kafein justru dapat memicu jantung berdebar atau berdenyut lebih cepat dari biasanya nih rekan Jati. Dan sebenarnya kondisi ini umum ya dan juga bersifat sementara nih dan akan membaik seiring tubuh metabolisme kafeinnya. Tapi meskipun begitu rekan Jati, sensasi jantung berdebar itu bisa membuat seseorang merasa cemas nih. Jadi oleh sebab itu ya pentingnya mengetahui langkah yang tepat untuk meredakannya. Nah, jadi untuk Anda nih rekan Jati yang lagi mengonsumsi kopi panasnya ya untuk di malam hari ini. Jadi kalau misalnya ngerasain ada jantung berdebar setelah minum kopi, tenang, ada 5 cara untuk mengatasi jantung berdebar usai minum kopi. Itu yang pertama, ada hentikan konsumsi kafein untuk sementara. Jadi ya kalau misalnya jantung udah mulai berdebar nih ya setelah minum kopi, jadi sebaiknya dihentikan dulu nih konsumsi minuman kafeinnya rekan Jati. Gak cuma kopi tapi juga teh ataupun minuman berenergi ataupun minuman yang bersoda. Jadi memang tubuh membutuhkan waktu untuk memproses dan juga menghilangkan kafein sehingga gejalanya biasanya akan berangsur mereda. Dan yang kedua, perbanyak minum air putih ya. Lagi-lagi air putih yang akan membantu Anda rekan Jati. Jadi emang kafein memiliki efek diuretik yang ringan yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Jadi memang minum air putih ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi ya, dan juga dapat mengurangi rasa tidak nyaman yang menyertai efek kafein. Dan juga selanjutnya itu melakukan pernafasan yang dalam gitu ya, kayak perlahan tarik nafas melalui hidung, terus ditahan sejenak, terus lalu hembuskan lagi lewat mulut. Jadi tubuhnya lebih rileks gitu rekan Jati. Dan yang keempat rekan Jati, ada hindari aktivitas berat. Jadi emang beristirahat sejenak dapat membantu detak jantung itu kembali normal. Dan juga yang terakhir, perhatikan batas konsumsi kafeinnya rekan Jati. Jadi jika Anda sensitif terhadap kafein ya, pertimbangkan untuk mengurangi porsinya atau memilih kopi dengan kadar kafein yang rendah. Jadi rekan Jati, mengonsumsi kopi secara bijak merupakan cara terbaik ini untuk menikmati manfaatnya sekaligus meminimalkan efek samping dari kafein itu sendiri rekan Jati. Dan juga mengenali nih batas toleransi tubuh kita terhadap kafein. Jadi kira-kira seberapa banyak sih yang bisa kita konsumsi dalam satu hari? Berarti udah bisa dikurangin nih mulai sekarang rekan Jati ya, jangan terlalu berlebihan. Dan kita harus mengenali itu untuk apa nih, untuk membantu mencegah keluhan jantung berdebar di kemudian hari.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumni

0: Isinya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
0: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
0: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
0: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
0: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati ya. Malam ini dipenuhi dengan rintik hujan ya rekan Jati. Dan juga kalau tadi minumnya pakai kopi favorit ya yang hangat, bisa jadi makanan ini bisa jadi pendampingnya nih. Ada 3 makanan ya yang bisa meningkatkan fungsi ginjal rekan Jati. Yang mana memang kita tahu kalau memang ginjalnya salah satu organ vital yang menjaga fungsi tubuh tetap berjalan optimal. Jadi emang organ ini bertugas untuk menyaring zat-zat beracun dari aliran darah sekaligus mempertahankan keseimbangan kadar mineral dan juga elektrolitnya nih rekan Jati. Dan memang ada 3 makanan yang bisa Anda makan ya. Waduh, yang bisa membantu nih, bisa membantu untuk meningkatkan fungsi ginjal. Apa aja tuh? Jadi yang pertama itu ada mentimun. Ya memang mentimun ini memiliki kandungan air ya sebanyak 95% rekan Jati. Jadi cuma 5% dagingnya aja ya gitu ya rekan Jati. Dan 95% ini adalah air yang berarti memberikan hidrasi tambahan untuk tubuh kita. Yang mana kandungan air ini dapat membantu ya membuang produk limbah dari ginjal seperti keratinin dan juga asam urat. Nah, dan di antara sayuran yang kaya air lainnya rekan Jati, mentimunnya termasuk yang paling rendah kalori. Jadi gak masalah kalau misalnya dimakan sebanyak-banyaknya ya rekan Jati ya. Selain banyak kadar airnya, rendah kalori juga. Waduh, banyak banget manfaatnya rekan Jati. Kayaknya udah mulai boleh nih dibeli mentimunnya banyak-banyak ya rekan Jati ya. Dan selanjutnya ada lemon. Nah, lemon ini sangat bermanfaat untuk fungsi ginjal. Kenapa? Dia untuk mencegah dan juga bisa membantu mengatasi batu ginjal karena kandungan asam sitratnya. Jadi emang memasukkan sayur lemon segar ya ke dalam air ataupun teh itu adalah cara sederhana untuk memanfaatkan si lemon ini. Dan juga kalau misalnya dikonsumsi secara teratur bisa membantu menurunkan kadar asam urat nih rekan Jati. Dan ada makanan yang terakhir, makanan ya lebih ke sayuran ya, yaitu petersilie ataupun parsley. Itu memiliki manfaat yang baik untuk fungsi ginjal. Yang mana tanaman ini bersifat diuretik yang dapat membantu meningkatkan produksi urin dan juga membantu mengeluarkan racun dari tubuh, termasuk mungkin yang menyebabkan batu ginjal. Dan selain itu rekan Jati, parsley juga berpotensi dalam mencegah ataupun mengelola gangguan ginjal, infeksi dan juga kondisi kronis lainnya yang terkait dengan kerusakan oksidatif dan juga peradangan rekan Jati. Jadi ada 3 makanan tadi, ada mentimun, lemon atau parsley. Itu udah bisa dicoba ya berarti rekan Jati ya, karena memang sangat bermanfaat bagi kita. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini rekan Jati. Semoga ya malam ini walaupun turun hujan ya, sore tadi juga turun hujan, tapi masih ada tersisa sedikit energi ya untuk ya istirahat juga malam ini rekan Jati. Dan terima kasih untuk Anda rekan Jati yang udah konsen bareng Pocot di sini, baik di via radio audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Dudana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocot izin sign off dari ruang dengar Anda. Semoga malam ini Anda bisa menikmati waktu istirahat Anda dan juga tetap jaga kesehatan rekan Jati ya di cuaca yang berubah-ubah ini, kadang panas, kadang hujan. Dan jalani hari dengan penuh rasa syukur dan juga semoga malam ini bisa menjadi waktu terbaik untuk memulihkan energi Anda. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda rekan Jati. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. The heart of Banda Aceh.

Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 jalan Medan nomor 57 Mipo Banda Aceh 103,6 Jati FM Haro Banda Aceh. Oke, apa kabar nih rekan Jati, malam ini hujan ya. Kembali lagi bersama Ardi nih, seperti biasa ya, akan nemenin Anda selama 2 jam ke depan ya tentunya. Masih di program Starnet. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM di Harapan Aceh. Satu nomor bagusnya dari Perunggu ya, yang judulnya 33 kali ini. Lagunya cukup lama durasinya, sampai 5 menit lebih ya kalau enggak salah saya tadi. Ya mungkin sampai 6 menit ya, Rekan Jati. Ya, oke. Okay. Langsung saya ambil alih aja ya biar enggak bosan ya, Rekan Jati. Dan sebentar nih, ada telepon masuk sepertinya, tapi biar saya konekin dulu ya ke mixer rekannya. Saya angkat telepon dulu boleh? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo,
1: Andi.
0: Apa kabar nih kami?
1: Alhamdulillah sehat. Andi gimana?
0: Saya sehat juga, makasih. Alhamdulillah juga sehat.
1: Ngos-ngosan ya?
0: Ngos-ngosan karena kehujanan tadi. Kejar-kejar sama hujan tadi ya. Ada hujan nggak di tempatnya Kak Ami?
1: Ini udah nggak.
0: Udah nggak ya? Tadi udah, tadi iya. Deras ya udah hujannya ya?
1: Tadi maghrib lah.
0: Ya betul, maghrib-maghrib tadi lah. Agak-agak deras nih. Di apa, di Kota Banda Aceh lah dan sekitarnya ya. Oke, kami mau cerita apa nih malam ini? Mau tanyain sama saya, temanya apa ya malam ini ya?
1: Ya, apa emang?
0: Waduh, apa ya? Saya bingung nih, tiap-tiap gak bercanda ya. Apa ya? Kenangan, soal kenangan udah lupa gitu ya. Gak enak ya kalau cerita masalah kenangan ya.
1: Jangan ini, jangan yang berat-berat.
0: Enggak, ini ringan lah pokoknya. Pokoknya yang ringan. Apa ya?
1: Kami sering masuk Mardi karena ringan-ringan.
0: Iya, topiknya ya. Kalau berat enggak sanggup ngangkat ya. Ya, betul. Apa ya? Nah. Saya mau bingung nih. Bingung juga nih kami nih malam ini. Atau mau ini dulu, request lagu dulu lah. Ada gak lagu yang beli request nih?
1: Boleh.
0: Lagu apa tuh?
1: Kebiasa.
0: Yang mana? Kebiasa banyak nih.
1: Ini ya, tunggu. Terlalu rindu.
0: Terlalu rindu? Dari?
1: Iya, Mario G. Clau.
0: Oh. Gak ada kalau itu kayaknya. Belum ada. Baru ya?
1: Ya. Baru mungkin ya, gak tau.
0: Baru ya kayaknya ya. Oh ada. Sorry. Ada rupanya. Ya, dari Mario G. Clau ya.
1: Itu kayaknya gak tahu Kak Mi lagunya enak apa enggak. Karena dengar snap orang.
0: Oh berarti udah dengerin dong lagunya?
1: Udah, cuman belum masukin playlist Spotify.
0: Iya, tapi kan udah pernah denger kan lagunya berarti kan?
1: Udah, tapi pernah. Masih ambang.
0: Oh, sampai selesai dengernya enggak? Atau sekilas aja?
1: Cuman snap sekilas gitu
0: iya,
1: aja.
0: Oh iya, snap ya.
1: Atau ini udah Ardi, atau ini, Adrian Khalif aja.
0: Adrian Khalif, yang mana?
1: Yang 2001.
0: 2001 2026 sekarang ini. Udah lewat enggak 2001? Ini 2026. Oke.
1: Coba dengar.
0: Apanya?
1: Terlalu rindu aja, coba dengar aja.
0: Terlalu rindu. Oh iya, oke. Boleh. Iya. Biar enggak penasaran ya.
1: Adi nanti putar yang itu, terserah kapan mau diputar.
0: Iya, 2001 ya. Boleh. Kita putar bentar lagi ya. Oke.
1: Salamnya.
0: Buat siapa salamnya?
1: Semua aja.
0: Buat semua ya.
1: Buat semua aja.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Soalnya buat Ardi aja.
0: Oke, okay, makasih Kak Amin.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Amihimi dah barusan yang cuacanya sama nih dengan kota Banda Aceh ya. Tadi maghrib ya deras banget rekan jati ya. Sampai ya abis sholat maghrib kayaknya masih hujan juga tadi dikit-dikit. Tapi setelah itu berangsur-angsur ya reda hujannya sekarang ya. Syukur ya kalau gitu. Oke, dan kita break dulu sebentar ya. Ada requestnya dari Kak Amihimi dah dari Terlalu Lindu dari Mario Giclao featuring Angelo Kau. Adiknya mungkin ya. 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103,6 FM Dharmada aja ya. Ada Henry Moody ya dengan Drunk Text ya. Kayaknya malam ini benar-benar apa ya, suasana yang hujan ini memang benar bikin-bikin ini apa dingin gitu ya. Gak sanggup ngapa-ngapain terjadi. Dan nah ini dia aja. Jadi setiap orang ya biasanya punya cara sendiri nih untuk mengakhiri hari ya, bukan mengakhiri hidup, bukan mengakhiri harinya itu di malam hari, di penghujung hari ya kan, di malam hari itu ada yang mungkin disiplin tidur cepat ya supaya besoknya seger bangunnya, supaya produktif besok ya katanya. Ada juga yang ini nih merasa hidupnya itu di malam hari ya, dia tuh semangat tuh di malam hari, lebih produktif atau mungkin lebih kreatif ya, lebih ini karya-karyanya tuh bisa keluar pada malam hari loh rekan jadi ya. Tapi ternyata cara Anda milih waktu istirahat itu bisa menggambarkan itu Anda lebih dari sekedar kebiasaan tidur Anda nih ya, ini dia nih. Jadi dia bisa mencerminkan pola pikir ya kan, prioritas nih, bahkan cara mereka atau cara Anda menjalani hidup ya kan. Jadi memang orang kan versinya macam-macam ya. Ada yang mungkin yang jam 9 udah bubuk dia, udah cepat, gak bisa ngapa-ngapain, harus tidur cepat gitu ya. Ada yang versinya versi begadang, bukan berarti gak baik, bukan. Maksudnya dia begadang bukan gak ngapa-ngapain ya, tapi dia berkarya di situ ya. Dan disitulah karya-karyanya keluar gitu. Tapi kalau yang versi yang pertama mungkin tidur cepat, tapi besok bangun cepat, nah di pagi hari mungkin baru keluar semua energinya ya. Sementara yang versi begadang ini ya pagi itu nggak keluar ininya, apa istilahnya, senjatanya itu nggak keluar ya. Belum apa gitu ya, belum mood mungkin ya. Nah harganya tidak. Kalau saya mau tanya Anda ya kan, Anda ini versi yang mana ya? Versi yang malam harus cepat tidurnya, atau jangan cepat-cepat banget gitu, belum ngantuk gitu, masih pingin menghayal dulu, atau mau ngapain dulu, atau mau ya ngelakuin sesuatu ya kan yang bermanfaat pastinya. Nah itu dia rekan jati ya, cerita dong ya, yang di room TikTok juga boleh ya, mau ikutan ya. Selamat malam nih yang di room TikTok ya, dan yang lagi di audio mobil atau di streaming www.radiojatifm.com, mau cerita silakan ya. Nomornya berapa ya, belum saya spill tadi nomornya, seperti biasa masih di 0651 410 36 ya, atau di 0811 68 210 36.

Oke, rekan, jadi antara yang Anda yang suka tidur cepat ya, atau suka hobi begadang, dua-duanya pasti punya alasan tertentu ya, bukan gak punya alasan ya kan. Oke, saya mau sapa-sapa dulu pendengar malam ini yang suasananya mungkin baru selesai hujan ya, masih ada genangan air di depan rumahnya, suasananya dingin banget pastinya, rekan jati. Oke, semoga dalam kondisi yang paling baik semuanya, rekan jati. Oke, kita break dulu sebentar, kita masuk ke dalam negeri ya. Ada Noah ini nih, yang mengcover lagunya The Mercies, Biarkan Ku Sendiri. Tetap konsen di 103.6 JDFM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: 103,6 JTFM, luar mana aja ya. Ada Adrian Khalif nih kayaknya ya, yang lagi apa? The bestnya kayaknya nih. 2001 kali dari kemarin dia terus yang diputerin ya lagunya Harga Jati. Oke. Okay. Jadi ya antara yang suka tidur cepat sama yang hobi begadang ya kan. Ini kedua dia ini punya alasan masing-masing sih ya kan ya. Ada filosofi masing-masing ya. Mungkin ya Anda kira itu cuma soal waktu, bukan. Padahal banyak cerita tuh di balik jam tidur itu ya. Yuk. Gimana aja. Jadi Oke, telepon masuk nih. Saya tekan telepon aja dulu ya biar enak ngobrolnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Truth.
0: Truth, oke. Okay. Saya ini panggilnya apa? Mbak, ibu, atau kakak nih?
1: Nenek aja, nggak apa-apa. Bisa.
0: Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Siapa nih? Mbak aja boleh nggak? Boleh.
1: Boleh lah.
0: Oke, okay, apa kabar nih Mbak Truth?
1: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Gimana nih cuaca? Di lokasinya di mana? Kalau boleh tahu? Lupa saya.
1: Di Ajun.
0: Ajun. Di Ajun. Ajun yang mana nih? Ajun banyak setahu saya.
1: Ajun.
0: Ajun itu nggak ada yang namanya Ajun. Hah?
1: Ajun Lam Hasan.
0: Ajun Lam Hasan. Oh ya ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke. Okay, cuacanya di gimana nih di sekitaran rumahnya Mbak Truth?
1: Dingin.
0: Dingin ya? Tadi hujan berarti ya? Ya?
1: Dingin. Hujan terus.
0: Oke. Okay, hujan terus. Hujan. Non-stop. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Tapi udah berhenti kan? Oke.
1: Okay. Alhamdulillah, karena di daerah lain kemarau.
0: Iya, oh gitu ya. Oh iya, kasihan ya. Dan, nah, saya mau nanya nih sama Mbak Truth ya. Mbak Truth ini versi yang mana nih? Versi yang tidur cepat atau suka begadang karena mau berkreativitas? Bukan begadang nggak ngapa-ngapain ya? Karena mau berkarya, mau ngapain kerja atau apa? Yang mana nih versinya?
1: Saya tipe orang yang cepat tidur.
0: Cepat tidur? Jam berapa misalnya paling cepat?
1: Ya selesai isya lah, jam 9 atau setengah 9.
0: Setengah 9 udah tidur? Memang udah ngantuk atau udah apa tidur. Gimana?
1: Ya memang dibiasakan seperti itu.
0: Oh
1: jadi,
0: dibiasakan.
1: Ya dibiasakan. Jadi kasihan tubuh kalau harus.
0: Oh.
1: Kalau harus dia bergerak terus. Jadi
0: tapi
1: harus direhatkan.
0: Apa gak rugi gitu cepat kali tidur gitu waktunya? Sementara kan masih ada dari jam 9 bisa ke jam 10, bisa ke jam 11. Ada 2 jam loh yang bisa kita untuk ngapain kayak mungkin ya kan?
1: Tergantung situasi sih.
0: Tergantung ya?
1: Tergantung situasi. Kalau ada waktu yang sekiranya memang harus digunakan ya gunakan. Kalau tidak ya tidak.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Ya, ya, gitu ya. Oke, okay, Mbak Truth, lagunya mau lagu apa?
1: Lagunya random aja lah, terserah.
0: Judulnya random maksudnya, enggak?
1: Bukan, terserah ya.
0: Oh iya, iya, saya yang pilih ya. Dari mancanegara boleh ya? Kalau Mbak Truth ya? Suka, enggak, maksudnya Mbak Truth lebih suka lagu Indo atau mancanegara?
1: Dua-duanya sih oke, okay.
0: Oh, dua-duanya oke. Okay.
1: Cuman kalau lagi... cuman kalau lagi sekali selera, kadang di situ nya nggak ada.
0: Iya iya iya iya iya iya gitu. Ya,
1: itulah.
0: Ya. Tapi malam ini lebih mau.
1: Ada Bunda Korla.
0: Nggak ada kalau itu bukan lagu namanya itu Bunda Korla. Kan bukan penyanyi dia itu.
1: Itulah.
0: Bukan penyanyi. Oke. Okay, lagunya saya pilihin aja ya, Mbak ya. Oke. Okay.
1: Lagunya oke okay lah. Terserah lah.
0: Terserah okay. Ya, saya pilihin ya.
1: Okay. Yang mana aja.
0: Oke. Okay. Ada mau salam-salam nih buat siapa mungkin?
1: Oke. Okay. Salamku buat bestiku Nopi Bitmas, semoga lagi mendengarkan.
0: Oke, okay. semoga dengerin nih sama Mbak Novi ya.
1: Semoga ya, karena kadang-kadang dia kadang-kadang dengar kadang-kadang nggak dengar juga sih.
0: Oh, tapi ini seneng berarti temannya, karena temannya masuk radio gitu ya. Mbak Nopi itu pasti seneng karena temannya Mbak Trut masuk radio gitu. Suaranya, suaranya masuk radio. Iya kan? Iya kan?
1: Masih untuk juga yang masuk TV ya.
0: Emang, kalau masih TV lebih lebih seneng lagi, bisa lompat-lompat.
1: Waduh.
0: Ya. Oke, okay. Salamnya ada lagi?
1: Oke lah, gak ada. Oke, itu aja.
0: Itu aja ya. Oke, okay. Makasih Mbak ya.
1: Iya. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, ada Mbak Trut tadi di Ajun yang ya katanya beliau tim cepet tidur nih ya. Dan ya udah biasa kayak gitu katanya. Ya udahlah enggak apa-apa, enggak masalah sih. Mereka jadi ya. Dan oke, okay, mungkin kita break dulu sebentar. Ada Billie Eilish nih, Bird of Feather. Tetap masih di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, udah Ramadhan aja ya. Udah 29 menit nih, lepas dari pukul 21 ya, gak terasa. Udah 1 jam setengah ya kepercayaan kesamaan kita di program Starnet edisi malam ini, rekan Jati ya. Oke, okay, dan apa ya, dari ini nih, untuk orang-orang yang tidur lebih awal ya, itu cenderung punya pola hidup yang teratur ya katanya. Jadi mereka tahu pentingnya waktu istirahat itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap performa untuk esoknya gitu ya. Ya benar sih, memang kalau tidurnya cepat besok pagi pasti fresh ya, udah pasti itu aja. Jadi tidur cepat nih bagi Anda ini bukan sekedar kebiasaan, tapi bagi strategi juga nih untuk menjaga fokus dan energi ya pastinya. Jadi orang-orang yang tipenya tidur cepat itu punya rencana harian yang rapi dan terukur. Jadi mereka ini bisa lebih menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya, daripada menunda sampai arus larut malam gitu ya, karena mau cepat tidur cepat ya pastinya, rekan Jati ya. Oke, okay, tadi ada yang request di TikTok dari Any Happen ya, Beat Desire. Ini saya puterin dulu, ini dia. Oke, okay. 103,6 Jati FM. Dah harapan aja.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oke, rekan jati, ya jadi tidur ini bukan cuma untuk hanya memejamkan mata atau juga soal cara seorang menjalani menghadapi hidup ya. Dari kebiasaan tidur cepat atau begadang nih, Anda bisa tahu seberapa disiplin Anda ya, seberapa reflektif ya. Bahkan seberapa damai nih pikiran seseorang. Jadi setiap liar menyambut itu, tapi bukan berarti yang malamnya begadang dia ngapa-ngapain, bisa jadi kerja di situ malah lebih produktif dibanding pagi mungkin ya. Moodnya udah dapat di situ. Oke. Jadi Anda nih tim yang mana nih? Tim cepat untuk nyambut pagi dengan semangat atau begadang untuk menikmati keheningan malam atau berpikir bebas rekan jati ya. Terserah Anda ya. Enggak usah dipaksain ya. Oke, makasih banyak buat Anda yang udah dengerin saya di program Starnet edisi malam ini. Abis ini ada teman saya yang siaran di program Apa Ceritanya di jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Tungguin ya rekan jati, dan langsung aja dari Jalan Yudana nomor 57 Nibiu, Mibu Wanda Aceh, Ardi dan kru petugas sign off undur diri dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Migo Banda Aceh 103,6 JT FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan JT. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di zona apa ceritanya. Kali ini untuk 1 Juli 2026, awal bulan Juli yang bakal menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, konsen terus.

0: Masih nemenin Anda di apa ceritanya kali ini akan jadi di suasana kota Banda Aceh. Adem banget malam ini di awal bulan Juli. Ya bulan Juli masih tanggal muda. Cuaca adem pasti kayaknya bikin mager dan bikin males buat ngapa-ngapain di jam segini nih. Biasa di jam segini tanggal muda denger radio, nunggu bola, ya go food makanan dulu kali ya sambil denger radio. Jadi apa untuk 2 jam ke depan rekan jati yang bakal nemenin Anda semua. Oke, buat teman-teman yang mau request malam ini bisa langsung di 0651410136 atau di 0811682106. Langsung aja request telepon dan ngobrol-ngobrol banyak lah kita malam ini sekalian. Salam dengerin nomor bagus favorit Anda. Oke, langsung kita angkat buat Anda yang udah masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Boleh coba lagi di 0651410136 atau 0811682106. Assalamualaikum.
2: Halo juga. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Cika, tumpet pagi-pagi. Ya.
2: Karena kan dengar seri ini, ya udah cepatan biar nanti enak nonton bolanya. Kan
0: oh, gitu, malam ya? Ini begadang lagi.
2: Ya Inggris kan, sama Republik.
0: Inggris lawan siapa?
2: Republik kan?
0: Republik apa? Republik Indonesia.
2: Indonesia jangan, gak masuk.
0: Jadwal Piala Dunia malam ini saya browsing dulu nih di internet. Inggris lawan Kongo. Ya, Republik Demokratik Kongo. Benar. Nonton emangnya kak? Oh, ntar lagi ya, jam 11 ya?
2: Jam 11 mainnya kan?
0: Jagoin siapa? Jagoin Kongo.
2: Inggris aja deh.
0: Kenapa tidak mau Kongo? Emang siapa?
2: Karena kan kalau Inggris tuh kayaknya yang mainnya enak sih bolanya, cara mereka itu enak gitu.
0: Siapa pemain pemain favorit di Inggris ya Pak?
2: Tapi kalau favoritnya nggak ada, kalau ditanya Portugal tahu.
0: Portugal jelas.
2: Argentina lah.
0: Iya, saya walaupun Piala Dunia kayaknya udah tiga Piala Dunia terakhir jarang nonton nih kak, nggak tahu kenapa udah males sih.
2: Iya, tapi kan emang suka gitu, suka bola dari dulu, dari SMA dulu suka gitu, sampai sekarang sendiri juga nonton gitu, walaupun nanti nonton di netflix gitu kan, nggak nonton di TV gede gitu kan nggak gor.
0: Oh, TV-nya gede ya, TV gede.
2: Ganggu gitu kalau di TV itu kan nanti ganggu kan sarannya.
0: Berarti nontonnya streaming aja nih?
2: Iya, lewat laptop, itu kan enak gitu kan. Kalau nanti ribut, orang laki nonton kan ribut, kita perempuan kan nggak ribut.
0: Masa iya sih?
2: Biar nonton di sebelah aja.
0: Oh gitu. Biasanya kalau nonton bola tengah malam sambil ngemil nggak?
2: Kadang-kadang ngemil juga sih, karena kelaparan ya.
0: Tapi
2: jarang kagak sih makan malam. Tapi kalau nonton, karena kan sampai jam 4 kadangnya.
0: Sampai jam 4 ikutan nonton juga?
2: Dua, kadang-kadang dua itu kan, dua rondenya gitu.
0: Benar, dua pertandingan. Wah, sampai jam 4 juga?
2: Iya, kadang-kadang ketidur gitu, nanti bangun lagi, nonton lagi, kan gitu kan.
0: Aduh.
2: Tapi gak salah, ya kan, dapat pahala juga.
0: Iya, langsung subuh langsung ya.
2: Itu kan dapat pahala, kalau jam 3 kebangun lagi, kan bisa sholat lagi kan.
0: Benar, oh iya benar juga ya, sambil Piala Dunia, sambil tahajud. Luar biasa nih. Ya udah semoga sehat-sehat Kak Cika, masih ada setengah bulan lagi Piala Dunia ya. Semoga.
2: Iya, kita karena kan Asia enggak masuk kan, berharap Jepang tapi kalah kan.
0: Iya, tinggal Australia satu lagi wakil Asia ya.
2: Ya, mudah-mudahan nantilah masuk Australia.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Gitu ya.
0: Oke, sambil temenin nunggu bolanya mau diputar lagu apa malam ini?
2: Kakak lagu ini aja yang Indo aja ya.
0: Indo yang mana?
2: Oh ya.
0: Boleh lah.
2: Ada enggak ya?
0: Ada lah.
2: Karena kalau manja kan sering gitu, kita minta Indo aja sekali-kali biar kita budayakan.
0: Budayakan.
2: Budaya sendiri gitu ya.
0: Oke, Indo.
2: Ini kalau Leodra ada enggak?
0: Leodra yang mana?
2: Aku memilihmu ya.
0: Aku memilihmu.
2: Dikta, ya?
0: Waduh, Leodra saya nggak tahu judulnya nih. Lagunya banyak sih.
2: Apa-apa yang ada?
0: Leodra, tadi yang Kak Cika minta nggak ada sih.
2: Tak selalu memilihmu ya? Tak selalu memilih memilihku ya kalau nggak salah sih.
0: Oh iya, tak selalu memiliki.
2: Iya, bener ya. Karena kan kakak suka lagu itu, cuman judulnya kadang-kadang lupa gitu.
0: Oh iya, dapat untung dapat malam ini. Oke, udah saya pilihin, ditunggu Kak Cika lagunya.
2: Oke deh, thank you ya Fer. Makasih ya, selamat tugas, sukses selalu ya. Untuk semuanya salam sehat. Sama nonton bola ya, oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu teman kita yang gila bola, rekan Jati ya, cewek tuh suka bola banyak sih, tapi kalau teman-teman yang suka bolanya nungguin sampai jam 4 pagi itu tidak banyak, dan Kak Cika salah satu yang spesial kayaknya di benar-benar suka bola. Oke, di 0819821036 coba kita angkat, tadi sempat gagal sekali sih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi yang pertama kayaknya Kak Zu gagal. Kami berhasil nih. Apa kabar kami?
3: Kami pertama masuk, abis itu udah panggilan apa tuh?
0: Panggilan
3: pokoknya
0: apa?
3: Panggilannya
0: gawat darurat. Enggak, panggilan apa? Ayo. Ya, pokoknya udah masuk yang penting ya. Lagi ngapain, Kak?
3: Gak ada sih, santai-santai aja nih, mau tidur.
0: Oh, mau tidur, baru jam 10 udah tidur.
3: Iya, biasa habis isya.
0: Oh, biasa habis isya, tapi bangun lagi setelah tidur habis isya?
3: Enggak.
0: Oh, enggak bangun lagi, sampai pagi ya?
3: Ya, betul.
0: Emang kalau tidur habis isya, kebangunnya jam berapa, Kak?
3: Kadang bisa lewat.
0: Lewat apa? Lewat besok siang? Lewat besok malam? Lewat apa dulu?
3: Enggak. Lewat azan subuh.
0: Oh gitu. Lewat azan subuh.
3: Karena kan kami minum obat.
0: Oh, kenapa?
3: Kami kan ada minum obat.
0: Oh, ada minum obat. Makanya tidurnya cepet ya.
3: Tidur cepet terus lama bangun kadang.
0: Jadi setiap hari
3: itu ada efek tidur. Minum obatnya tuh ada efek tidur.
0: Oh, obatnya ada efek tidur. Emang setiap hari minumnya? Setiap malam?
3: Ya, setiap malam.
0: Sudah berapa tahun?
3: Dari 2011.
0: Wah. Ya udah, semoga cepat sembuh lah ya. Saya nggak nanyain sakit apa, tapi yang penting cepat sembuh ya.
3: Amin. Ini udah banyak yang tahu kok.
0: Saya tidak tahu, saya nggak mau nanya sih, ntar banyak yang kepo. Kami ikutan nonton bola nggak? Kayak Kak Cika tadi.
3: Enggak
0: suka ya?
3: Suka, cuman enggak ini. Kakak di mana kakak?
0: Kakak apa? Oh, kakak udah pensiun.
3: Pensiun?
0: Udah pensiun dia.
3: Kakak Jerman kan?
0: Kakak Jerman
3: gak salah.
0: Kakak Brazil kok kakak Jerman. Oh, Brazil. Kakak slang Jerman kayaknya kok kakak slang. Berarti gak terlalu
3: ini
0: lah.
3: Ini apa? Ozil?
0: Ozil kayaknya Pantai Gading deh ya.
3: Kayak bukan Jerman lagi.
0: Enggak, siapa bilang. Dari mana tahu dia Jerman.
3: Dulu kayaknya kan?
0: Dulu ya, dulu dia Jerman sih, sekarang nggak lagi ya, nggak tahu deh sekarang di mana dia. Berarti ya suka gitu-gitu aja lah kak ya.
3: Iya betul, nggak ini bukan yang favorit kali.
0: Nggak masalah sih ya. Oke deh kami sambil nunggu santai-santainya, sambil nemenin santainya, mau diputerin lagu apa malam ini?
3: 2001 Adrian Khalid.
0: 2001 Adrian Khalid ya. Udah dimasukin belum ya sama Bang Isan? Biasanya kita udah. Cariin dulu ya. Kayaknya udah ya. Oh, udah. Ade. Oke. Oke, ditunggu lagunya kalau gitu.
3: Oke, salamnya spesial buat Ferry aja ya. Okay. Selama bertugas.
0: Makasih.
3: Aja sini.
0: Ya.
3: Semua buat semua.
0: Oke, itu aja.
3: Salamnya buat semuanya.
0: Oke, makasih.
3: Oke, heeh.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Ami nemenin waktu santai. Ada teman-teman yang emang udah tidur jam segini tapi ada yang mau mulai santai juga nih, rekan Jati ya. mungkin nggak semua di antara kita tuh bisa santai di pukul 8 ke bawah abis maghrib ya. Ada juga teman-teman yang emang baru kelar kerjanya tuh di jam-jam segini, jadi boleh bisa santai, atau juga baru lepas aktivitas lah rekan Jati ya. Jadi benar-benar waktu jelang-jelang tengah malam kalau bisa santai itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan dengar musik ya, sesekali sosial media juga nggak masalah nih, asal jangan kebablasan. Dan yang terpenting tuh rekan Jati sedikit mengatur rencana besok kita harus seperti apa, jangan sampai ntar kita tuh hari ini dapat hal yang nggak menyenangkan, ntar besok keulang lagi deh karena emang kita kurang perhitungan nih rekan Jati. Oke, buat yang telepon bentar lagi ya, kita terima dua telepon dulu. Saya mau hadirin satu nomor bagus spesial buat Kak Cika malam ini nih, fans beratnya Cristiano Ronaldo. Langsung aja Liodra spesial untuk Kak Cika.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Lagu yang satu ini lagi rame akhir-akhir ini yang dibawain oleh duo kakak beradik Enau dan Ariel Smana 420 Rekan Jati. Lagunya tuh katanya ngejelasin gimana keresahan seorang anak tuh kalau ntar dia tuh harus berpisah sama orang tuanya untuk selamanya nih Rekan Jati. Walaupun belum kejadian ya, pasti di usia-usia kayak sekarang nih, usia-usia saya nih ya, walaupun masih lengkap orang tua, tapi kita udah mulai terasa tuh kalau ntar kita gak bisa bersama lagi sama orang tua, gimana tuh perasaannya. Nah itulah yang bikin Enau, si Enau nih, nulis lagu ini atas dasar kekhawatiran dia kalau ntar orang tuanya wafat, gimana sih dan apa sih yang dia rasain ke depannya. Kayaknya mungkin teman-teman udah pernah ngerasain, udah ngerasain juga, dan pasti berat banget nih Rekan Jati, apalagi yang emang deket banget nih sama orang tua kita sendiri nih Rekan Jati. Oke lah, kita angkat telepon dulu untuk sesi kali ini. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Ya Bit, kok tumben? Siapa ini? Coba tebak, ayo. Suaranya suara siapa?
1: Suara di Bang Ferry.
0: Iya, benar. Ya Bit, kok kayaknya agak lemes malam ini. Belum ngopi ya?
1: Iya.
0: Emang ya Bit lagi di mana?
1: Lagi di warung.
0: Oh, lagi di warung sama teman-teman. Rame.
1: Iya.
0: Begitu. Rencana mau pulang jam berapa ya, Bit?
1: Jam 12
0: ya. Lagi adem ya, enak di warung kopi sama teman-teman ya.
1: Iya, adem malam ini. Nonton bola ada enggak ada bola ya?
0: Ada. Ntar jam 11 ada Inggris yang main.
1: Oh.
0: Ya, Bit nonton.
1: Siapa yang main?
0: Kenapa?
1: Siapa yang main malam ini?
0: Nanti malam Inggris yang main ya, Bit.
1: Iya,
0: Inggris. Kita lihatlah siapa yang menang ntar ya. Ya Bit nonton atau langsung cabut jam 12 pulang? Oh iya, jangan dipaksain lah, udah jam 12 juga ya kan. Oke okay. Ya Bit, mau diputar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa, lagu yang Bang Ferry?
0: Lagu yang slow-slow, yang lembut-lembut. Lembut-lembut. Lagu yang slow-slow pokoknya.
1: Ya.
0: Oke, saya pilihin ya kalau gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, ya Bit. Terima kasih ya Bit udah telepon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Yahbit udah sapa-sapa kita semua malam ini. Sehat selalu buat Yahbit. Salam buat teman-teman di warung ya. Asik nih jam segini nongkrong. Oke, tanggal telepon berikutnya di 0651. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, Kazoo.
2: Akhirnya ketemu lagi kita.
0: Iya, semalam gak ketemu kita ya.
2: Oh iya, semalam ada Peri ya?
0: Semalam saya gak ada.
2: Nah makanya, kayaknya Kak Zul ada tempat nongkrong, gak ada, musik aja.
0: Oh berarti gak ada yang gantiin saya semalam ya? Waduh, berarti gak ada yang gantiin semalam.
2: Semalam jam 8 siapa? Kak Zul semalam pergi ke kota.
0: Semalam jam 8 kalau gak salah Ardi.
2: Oh.
0: Jam 12, oh iya Ikram gak bisa. Rama.
2: Terbongkar namanya.
0: Udah tahu kok, ada banyak yang tahu. Ya. Dia semalam kemana ya? Mudik katanya, nggak tahu deh. Besok kayak masuk sih. Ya. Oke, Kak Zul lagi ngapain?
2: Ngapain Kak Zul nih ya?
0: Ngapain?
2: Dingin malam nih, Per.
0: Di sana udah reda atau masih?
2: Nggak ada lagi hujan nih.
0: Nggak ada lagi. Oh berarti aman, berarti saya pulang malam ini.
2: Kalau ya di sini, kalau di situ kan nggak keluar, nggak tahu.
0: Tapi patokannya kalau Kak Zul bilang di sana hujan, 15 menit atau setengah jam kemudian di sini hujan.
2: Tapi tentu juga, kadang-kadang di situ hujan, di sini Kak Zul tunggu lah, nggak ada hujan, nggak sampai.
0: Iya juga sih ya.
2: Ingat, udah ditarik luar sama Kak Nur Pulau.
0: Oh iya, Kak Nur di ini ya, di Pulau Aceh ya?
2: Kak Nur di Pulau Aceh.
0: Oh iya, banyak teman kita yang di pulau ya.
2: Iya.
0: Saya juga di pulau nih, Pulau Sumatera.
2: Yang jelas nanti di Pulau Kapuk.
0: Di Pulau Kapuk bener. Apalagi ya. Dikit-dikit di Pulau Kapuk ya.
2: Lebih enak lagi, Fer.
0: Lebih enak lagi. Ya tapi
2: sambil selimut.
0: Bener-bener aja. Kipas angin juga ya.
2: Oh, nah. Lebih parah lagi tuh. Bakalan gak tidur kok Kak Azu dihidupin lagi kipas angin.
0: Udah dingin. Oke, ada iya.
2: Ada sebagian orang walaupun cuaca dingin seperti ini AC juga hidup.
0: Ada ya, benar betul.
2: Ponakan Kak Zu ada tuh.
0: Usia berapa Kak Zu?
2: Dia udah sama belum wisuda sih. Anak gurumu.
0: Guru saya. Berarti 20-an ya?
2: Ah ya, Kak Zu lupa. Dia tsunami dia lahir.
0: Oh, 2004 berarti. Iya ya, 20-an. Pasti cewek.
2: Benar kan? Ya, cuma itu satu-satunya cewek kok.
0: Saya nggak tahu kenapa rata-rata yang cewek yang kayak gitu Kak Zu. Udah dingin, pakai AC lagi. Nggak tahu kenapa ya. Sih.
2: Jadi bagi dia cuaca di luar nggak peduli dia. Yang penting di dalam. Kebiasaan.
0: Berapapun suhu di luar, yang penting di dalam tetap stabil suhunya. Ya. Gitu. Ya waduh. Daya tahan tubuhnya kuat sekali tuh.
2: Oh pastinya, salah sama cicinya.
0: Sama cici, iya. Yaudah Kak Zu, mau diputar lagu apa malam ini?
2: Ini jangan ketawain ya, Kak Zu lupa-lupa ingat nih judulnya nih.
0: Iya, yang mana?
2: Ya, agak gimana pintir lidah kok Kak Zu ngomong ya. Bolovol. Apa ya? Aduh, yang biasa babe dulu minta, apa ya?
0: Babe minta dulu.
2: Apa
0: Boulevard. Boulevard Dunbird. Oke. Pernah saya putarin tuh. Dua minggu lalu pernah saya putarin tuh.
2: Enggak perhatiin kali Kak Zu.
0: Iya, oke. Saya tahu lagu ini. Lagu ya. SMA saya nih.
2: Oh, Kak Zu itu baru lahir tuh.
0: Betul. Boulevard Dunbird.
2: Mana si Fikri?
0: Fikri sakit. Last time dia dikabarin.
2: Mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Tadi jam 9 ya kabarin.
2: Oh ya.
0: Lagi sakit.
2: Tapi dia sekarang udah selalu duet sama Ferry ya?
0: Iya sih. Kak
2: Zu. Tak panik lagi dia sendiri.
0: Iya, gara-gara itu kayaknya tuh. Kak Zu apain ayo?
2: Kak Zu ngapain dia aja selalu dibawa ke hati.
0: Oh, dia bawa ke hati. Saya jaman. Kirain. Biasa kan
2: hati.
0: Biasanya Kak Zu tuh kalau ada yang baru-baru di ruangan samping gitu.
2: Orang tuh nggak takut yang Kak Zu Kak Zu ceritakan, malah mereka takut kalau jumpa sama Kak Zu.
0: Oh gitu. Berarti kalau Kak Zu udah masuk, aduh Kak Zu lagi yang nelpon gitu. Kayaknya gitu ya kayaknya.
2: Kak Zu orangnya baik.
0: Kak Zu baik.
2: Baik kan?
0: Cuma harus kuat mental aja.
2: Diri sendiri orang lain aja muji diri sendiri. Kak Zu bisa kan sekali-kali muji diri sendiri.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Kita tunggu orang yang muji, gak ada yang muji-muji.
0: Ya udah muji diri sendiri.
2: Muji diri sendiri gitu kan.
0: Iya.
2: Sampai kita meninggal, kita tunggu orang yang puji gak bakalan dapat.
0: Iya benar.
2: Kadang-kadang orang memuji kita di depan kita, tapi di belakang kita menjatuhkan kita.
0: Waduh, betul-betul Kak Zu.
2: Banyak
0: betul.
2: Yang bisa jumpai seperti itu kan.
0: Benar Kak Zu.
2: Apalagi kalau di saat kita lagi tebal dompet.
0: Waduh, banyak yang puji.
2: Ada maunya dia.
0: Ada maunya, iya sih, benar sih.
2: Kita puji-puji Pak Erik, ada maunya dia ditraktir tiap hari kan.
0: Benar.
2: Benar-benar, ih Pak Erik dibenerin ya.
0: Iya, saya termasuk yang paling sering muji Pak Erik. Makanya sering ditraktir. Saya sama Isan paling sering ditraktir Pak Heri. Oh,
2: ya. Ayah pulau siaran.
0: Ayah pulau kata siaran sih jam 3 sampai sore.
2: Ya udahlah, lain kali kita ditraktir sama Ayah Bid aja ya. Bid ya, di dekat
0: Ayah Bid
2: ya.
0: Ah, boleh tuh, boleh.
2: Ya, boleh. Dari tahun kemarin-kemarin enggak pernah ketemu itu.
0: Iya. Padahal Ayah Bid rumahnya dekat rumah saya loh. Kalau dibilang daerah Mulai Karing. Gak pernah ketemu kalau saya.
2: Ya udah, kapan-kapan nanti kalau Kak Zu di situ kita ketemu, kita pergi rumah Bu Dewi dan jangan lupa ke rumah Herudin.
0: Iya, iya, boleh. Oke deh Kak Zu, oke lah ya.
2: Kita tahu rumahnya yang mana.
0: Ya oke.
2: Istrinya aja gak ada foto sama Kak Zu, anak angkatnya aja gak ada foto, apalagi ayahnya ada sama Kak Zu. Nanti kok Kak Zul kasih nampak dengan Yahbit, tahu nih Yahbit, Yahbit daerah orang situ juga.
0: Oh Yahbit orang situ juga. Oh iya iya. Oh ngopinya di Ulekaring Yahbit. Belum tentu ya. Tinggalnya di Ulekaring ya.
2: Tapi iya. Kok si Kerudin di Tanjung Dea.
0: Oh iya.
2: Udah lah, apa kita bahas si Kerudin?
0: Iya. Oke deh, lagunya udah saya simpan Kak Zul, tunggu ya.
2: Ya jangan lama-lama Fir, ini kayaknya malam ini bakalan cepat ke Pulau Kapuknya.
0: Iya langsung kok aman tuh.
2: Tapi ya. Gak yakin gak sih, makin lama makin enak lagu. Bakalan jam 12 juga nih akhirnya tidur nanti.
0: Ayo lah jam 12 lah, tolong lah sekali aja. Gak
2: ingatkan lu nih Fir. Jiwa orang tuanya keluar malam
0: ini. Aduh, ayolah. Ini Bon Jovi satu, rencana saya Brian Adam nanti satu ya.
2: Parah sih Ferry ini. Bukan paling besar tuh buat Kak
0: Zul. Iya. Dikit aja lah, sampai jam 11 aja lah Kak Zul minimal ya.
2: Kok jam 11? 15 menit lagi
0: lah. Oh iya udah jam 11 loh. Setengah 12.
2: Insya Allah, di gak janji ya.
0: Yaudah lah kalau gitu.
2: Karena ini yang ngusuk kali malam ini.
0: Yaudah gak apa-apa lah kalau gitu. Ayo okay, deh. Ya.
2: Salam buat semua aja.
0: Oke.
2: Okay. Mak Abi tadi ya. Mak Abi pulang tuh, Mak Abi dah tunggu tuh. Okay. Masa ini tinggalin Mak Abi sendiri di rumah.
0: Mak Abi. Oh iya, benar juga Mak Abi ya.
2: Ya Abi kan berarti tau lah pasangannya Mak Abi.
0: Iya, benar juga ya.
2: Oh, om awalnya pasangannya
0: tante. Om tante.
2: Papa, mama.
0: Papa, mama.
2: Ayah, bunda, ya kan?
0: Iya, benar, benar, benar.
2: Ayah, Pet. Mbe pandangannya. Ya udahlah Mbak enggak seperti makasihnya. Maaf tadi bercanda ya.
0: Amat kasuh.
2: Saya selalu buat kayak hati-hati kalau pulang nanti ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada apa tuh di bawah, Fer?
0: Ada Ardi di bawah. Masih ada dia. Masih ada dia di bawah.
2: Oke lah kalau gitu. Permisi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Zul. Bener kata Kak Zul tuh, jam segini tuh jam-jamnya susah banget buat nolak ngantuk rekan jati ya. Apalagi cuaca dingin adem kayak gini ya, selimutan ya di jam-jam segini tuh bikin kita susah buat beranjak dari tempat tidur rekan jati. Tapi buat teman-teman mungkin yang belum ngantuk sama sekali, bisa nyemil-nyemil dulu, makan mie instan dulu ya kalau emang ada niat buat agak telat tidur malam ini. Tapi jangan kebablasan pokoknya. Oke, okay, Boulevard dan Bird. Ini kenapa saya sebutin tadi lagu saya zaman SMA nih rekan jati. Saya udah pernah ceritain ini sih. Dulu SMA sebelum UN tuh saya dapat tugas listening. Jadi dengerin guru SMA tuh muterin lagu ini. Kita tuh semuanya harus nulis lirik lagu ini berdasarkan apa yang kita dengar di speaker. Kebetulan saya ngafal lagu ini, jadi saya paling tinggi nilainya waktu itu karena emang udah hafal duluan sih ya. Oke, okay, lagu spesial buat Kak Zul nih di Sabang, Boulevard, Denver. Jangan kemana-mana.

0: Will you tell me that you love me? Diana Ross, rekan JT. Sampai batuk saya, nahan ya. Lagu yang satu ini kayaknya benar-benar lagu yang emosional banget buat penyanyi yang satu ini. Diana Ross, salah satu diva di era tahun 80-an, rekan JT. Lagunya bersama Lionel Richie and This Love jadi anthem, lagu paling romantis di dunia buat saya sih, rekan JT. Ya, buat teman-teman, kalau emang gak terlalu ya biasa aja lah, mungkin selera ya. Tapi kalau ngomongin Diana Ross tuh kayak apa ya, sebuah diva yang bener-bener senior ya. Kalau kita inget tuh di era 90-an ada nama senior Twine, Celine Dion, Whitney Houston. Tapi kayak ya, menurut saya tuh mereka tuh harus sungkem sama sosok Diana Ross yang emang punya kualitas suara luar biasa. Emang suara sama sih, tapi kalau karakteristik dan emang ciri khas, kayaknya Diana Ross benar-benar luar biasa menurut saya. Oke, lagu yang satu ini juga banyak di cover ulang oleh penyanyi-penyanyi setelahnya. Westlife juga pernah kolaborasi sama Diana Ross. Lalu ada Pia Boberson nih, rekan Jati ya, yang bawain lagu ini. Pokoknya banyak versi-versi yang emang udah mantep banget lah di segala genre. Nggak tahu bilang gimana lagi pokoknya. Oke, kita angkat telepon dulu buat Andi, udah masuk di 0811-682-1036. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry.
0: Ada Fitri malam ini, saya kirain gak masuk, Fitri.
1: Tadi capek, tidur sebentar, salah insya. Itu, rupanya udah jam berapa. Oh, ada Bang Ferry rupanya. Udah, langsung masuk gitu.
0: Emang jam berapa bangunnya?
1: Barusan nih, Bang
0: Ferry. Oh, barusan. Belum makan malam berarti?
1: Karena mau puasa besok, insya Allah.
0: Berarti langsung sekalian sahur, nggak makan malam lagi?
1: Enggak.
0: Waduh, emang kuat, Fit? Nggak lapar?
1: Nggak apa-apa, nanti sahurnya makan Indomie pakai nasi.
0: Biasa tuh Indomie pakai nasi jam segitu, jam segini, Fit. Jam-jam begadang, kenapa dibawa sahur? Emang sih, hari ini pulang kerjanya jam berapa sampai ketiduran habis isya?
1: Biasa sampai jam berapa tidurnya habis salat isya jam 10 gitu, Pak Ferry.
0: Pulang kerjanya?
1: Pulang kerja jam 4, capek kali pokoknya, badan udah kayak abdomen patah-patah kayak gitu, gak tau bilang lagi lah, kecapean banget gitu lah pokoknya.
0: Badan kayak ranting pohon mangga ya, patah-patah ya.
1: Gak tau bilang lagi lah, Pak Ferry, malam-malam kayak gitu kan.
0: Gak apa-apa, yang penting kerja ya.
1: Selagi masih muda, kerja terus gitulah, Surya.
0: Emang masih muda, Fit? Serius?
1: Iyalah, orang bilang Fit masih muda, katanya. Tapi, kerja terus gitu kan.
0: Tapi daripada capek nganggur, mending capek kerja, Fit, ya?
1: Iya, Bang. Bener, gitu, Bang.
0: Ya? Kalau capek nganggur, bingung kita tuh. Mau kemana pagi ini, ya? Jadi mending capek kerja lah.
1: Kata-kata di ibu di sini, orang yang ngampung Fitri kerja kan. Nggak apa-apa deh, kata cari aja dulu duit lagi muda. Apa itu kak, masih muda, ngapain harus ngemis sama orang itu kan.
0: Ya nggak ngemis juga gitu. Dong, masa ngemis tuh. Ya berarti masih ada tenaga buat usaha, kerjalah kita ya.
1: Ya penting kata ibu tuh, ibadah jangan lupa ya. Jadi, kata
0: iya. Ibu, wah mantep ya. Ibu iya, itu. Bu. Nanti gajian kasih ibu itu dikit ya. Gajinya kasih ibu itu dikit, nanti traktir bakso, traktir bakso. Ya deh, Fitri, mau request lagu apa?
1: Dari yang tadi keren-keren ya, waktu ini putarin lagu ya, kayak Beauty and the Beast.
0: Oh iya, gitu, makasih ya.
1: Jadi ini aja, dari Bruno aja ya.
0: Bruno Mars yang mana?
1: Like, I want to say
0: Talking to the Moon.
1: Selain Looking at the Moon, apa yang ada?
0: Ya itu, yang Fitri nyanyiin itu Talking to the Moon.
1: Oh, Looking at the Moon ya?
0: Iya, itu aja.
1: Yang ini aja, Mama.
0: Ngapain nyanyi yang itu? Itu The Lazy Song. Kayaknya The Lazy Song gak cocok lah jam segini, Fit. Itu TTS tuh, The Lazy Song.
1: Itu yang kedua aja, yang diperintahin tadi aja. Yang kedua.
0: Yang pertama, yang kedua.
1: Yang kedua yang tadi saya nyanyi itu
0: Yang mana?
1: Say I love you
0: Iya.
1: Kelly.
0: Itu
1: Nah
0: The
1: itu
0: Lazy Song Fit, itu kurang cocok jam segini.
1: agak
0: Kenceng.
1: agak ini agak nyempit dikit ya biasanya.
0: Yang lain, yang lain.
1: Ya udah ininya biasanya itu mas dari Beatrice Boy Browning aja kok.
0: Oke, sip kalau gitu. Oke.
1: Lagu favorit Fitri banget tuh lagu
0: Lagu
1: ini.
0: favorit Fitri. Lagu favorit saya juga Fit ya.
1: Sama kita
0: Iya
1: mas.
0: dong, sama dong ya. Oke, makasih
1: Salam
0: Fitri.
1: buat salam buat semua dia ya.
0: Thank
1: Yang
0: you.
1: udah masuk, yang belum masuk ya. Salam kenal dari Fitri buat Bang apa Mas Sadwaso ya, siapa? Yang sering
0: Mas
1: masuk sama
0: Mas siapa ya? Mas Ma, Mas Ju, atau
1: Mas
0: lupa.
1: Sadwaso.
0: Mas Junior Juniarso kali ya, lupa saya.
1: Siapa? Siapa namanya?
0: Nggak tahu,
1: Mas.
0: lupa saya. Oh, Winarso, sorry, Mas Winarso. Winarso ya.
1: Sehat-sehat keluarga ya. Kalau kalau
0: Oke.
1: Kazu kamu sama itu?
0: Kazu udah
1: Kazu
0: tadi.
1: masuk?
0: Kazu udah masuk.
1: Oh, udah. Kayaknya udah tidur tuh. Udah pakai kaos kaki kayaknya. Udah bubuk cantik. Udah bubuk cantik kayaknya.
0: Pakai kaos kaki. Emang Kazu main bola pakai kaos kaki?
1: Kenapa bang?
0: Enggak, yaudah. Udah, makasih ya.
1: Oke lah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Fitri yang lagi lelah habis bekerja kan jadi. Tapi saya kalau pernah tuh, pernah-pernah masa-masa pulang kerja habis maghrib, habis isya tidur. Sayangnya kalau saya tuh udah tidur jam segitu, kebangun jam 11, nggak bisa tidur lagi sampai jam 4 kan jadi. Jadi rada-rada sulit buat ngendaliin waktu tidur ketika kita udah mencoba tidur di bawah jam 9 malam. Kalau jam 9 malam tidur, entar kebangun sebelum jam 12 atau jam 1, jam 2 rekan jati, itu biasanya bakal sulit banget buat tidur lagi ini rekan jati. Jadi buat teman-teman mungkin kalau emang pernah ngalamin kayak gitu, ditahan dulu waktu tidurnya sebelum jam 9 tuh, kalau bisa jangan tidur dulu rekan jati, daripada entar kebangun punya kasus kayak saya nih. Sama, tapi kalau kayak Fitri aman-aman aja nggak masalah ya. Tapi kalau kasusnya kayak saya tuh mending tahan dulu sampai jam 9 atau setengah 10 baru deh dilepasin tidurnya. Jangan gitu ngantuk langsung blus langsung tidur ya. Ntar kalau punya masalah kayak saya bakal susah deh, bakal puyeng deh besok paginya nih rekan jati. Oke, Browning kayaknya bukan lagu favorit saya dan Fitri aja, lagu favorit banyak orang, khususnya teman-teman yang dengerin Zona Apa Ceritanya nih, Backstreet Boys. Jangan kemana-mana, konsentris sampai jam 12 malam nanti.

0: Love you.
1: Seperti janji saya tadi sama Kazu, ya saya bakal muterin Bon Jovi dalam beberapa menit sebelum closing siaran malam ini. Satu nomor bagus dari Bon Jovi, baru aja kita denger sama-sama, Thank You For Loving Me. Ini lagu rock tapi menye-menye kata rocker zaman 80-an. Tapi gitulah rekan jati jadi khas Bon Jovi. Mereka tuh selalu ngebawain lagu-lagu galau, lagu-lagu cinta dengan versi rocknya nih rekan jati ya. Jadi kalau denger lagu-lagu di era yang sama nih kayak Bon Jovi, banyak loh lagu-lagu yang emang distorsinya kenceng, tapi liriknya tuh bener-bener ngomongin soal hati, soal cinta dan lain sebagainya. Bahkan banyak lagu-lagu galau

Oke, kita beralih ke masih di era yang sama. Band yang berikut ini bentar lagi bakal konser di Indonesia nih di bulan November. Guns N' Roses. Siapa yang enggak kenal sama band satu ini? Ada Passion spesial buat Anda yang bakal nemenin 5 menit lebih kebersamaan Anda dalam beberapa waktu ke depan. Berhubung lagunya 5 menit lebih nih akan jadi. Jadi siapin waktu istirahat Anda yang mungkin bentar lagi bakal segera tiba, persiapkan dengan baik nih rekan jati. Yang momen sosial media udah mulai dikurang-kurangin agar ntar tidurnya nggak telat lewat jam 12 malam. Langsung aja, Patience.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6

25 Minute Megalon to Rock mengakhiri bersama kita untuk zona apa ceritanya di 1 Juli 2026. Dan terima kasih buat Anda semua yang udah dengerin kita dari jam 10 sampai jam 12 malam saat ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam segala macam usaha kita. Selamat beristirahat rekan jati. Saya pamit dari Jalan Yudhana 057 Bandar Aceh Ferry Set Off dan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Ecco l'uomo, ecco l'uomo.